0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Lembangan Maliau toy Maliau Basin The Lost World of Sabah nopo nga tungkus sandat Sabah ipain susuvai om kigatang kozo miampai kozuvo iniba dino iin kavon luak takazo miampai kinazo himongatus vahu padam vahu kilometer pasagi om kiinahom seibu padam ngatus tu padam himomita om isuang dino kiva vatu tangagazo om tongonini ihumosok mantan vinon om mongumohik nibuvan susumuni om notusan mamamasi i auauhan do okito i isono pionitan mongoy i lembangan Maliau inonopo na maza na mavang Maliau ihumuzum kuma mavang kinabatangan tohu pamagasat poin bida lembangan Maliau inonopo na nuhu latung Vasai Maliau Kilinango opodem Bahumita Om Botung Linumunsut I iso Botung Vaik Tanau Ikiva In Sabah Di tahun 1962 Pinoy Magon o Lembangan Maliau Sebagi Kinoy Zonon Pinobi Tahun Natamangan Kalas Paiso Om Sundungdu Ivano Sebagi Eko Kotobuhuzan Kiva iso pitahulo do kogingahan kinoizonon niti kamasa piumonon miyampay duvono kapagatan ipakabasaon inodo po jungle trekking of lintong tambohong.

Dahil ko po ihan, kabahante ko, info sa nit, pari ko nga, Vip, humbus ko, kukumoy do, sugando ikamatan, do na zatan po gun, ipo, njulon do, tok do, kudubong po dam tohu, vohan ko, himo diti, do, tadaw ko, nam na katimpun, do, jam, kudubo, do, min, sodop diti. Padam duvo, manang kibay, dahil, na zatan po gun diti, montok diti panantaban do sugandoy kamatan na zatan pogun montok di pangyukab nang gibay na pa din nga i Arlon Milon na matad pitas Havat Sandar mantad Klang Veli i Valery Spymin de Tongod Beatrice Lasal mantad Putrajaya Hannah Jane Roni mantad kini si Kota Kinabalu Crystal and Steven mantad Tuaran Adza Sharnia Fira mantad Keningau Farazida Husrin Damantad Beluran Rain Rafael Damantad Tamparuli Sadri Masrani da Pinampang Elilia Bianus Damantad Ranau Omi El Isaac Midzle Damantad Karambunay Ikaw mobi do Karambunay diti Om Himo Panantaban Kusang na panantaban Mantok diti Sugandoy Sangkotoon Om Sugandoy Da Zanak da, Nazatan Pogun Dubong Ibu Dubong Dubong Padaban Om Montok diti dong dazanak tay kasuganday dazanak Imeldrick Dexter Deck Ferry damatad Buffet Crisco Evagel Mark Taylor damatad Kota Balud KDC Kota Kinabalu I Kristina is Zara Roblin Paiha Shakila binti Muhammad Shafi Damantad Kudat Om I Danela Ross Jefferson Damantad Matunggong Montok diti Dong Sangkotaun na pa diti Tapari ko nga bis Sukanday Sangkotaun Di mo nakuswang na panantaban din no Ijaydi Arifin Damantad Paitan I Final Umboy Damantad Kota Balud Ambrose Poisil Damantad Inanam Ipele Sumbing Damantad Kota Morodo Om songhon na kazo o zandi diti I Jaina Jania Jania Totong da mabit da mentad papar diti nakusuang na penentaban mentok da sugandoy sangko taun om sugandoy da zanak da taun diti I nembo da kita toko da untuk ko dubong padam tohu buhan ko himo da dubong ibu dubong padam onam diti dari ikot kau no da moy penak da kusakudungan hobi na mentok diti menukibay teko I mobi da mantok do ubang om KDCA do repogun sabaditi dadi ikot ko no dai hintun ko isan ongkot ko isan KDCA do antok do bong aplan tahu buhan ko himo diti kaamatan pisampu mantok ko Daphne Charlene Albert simban bos kanizan nikot minasi oswau temoy mo

Ina apat tahun pagun Indonesia kimulin pihatan tahun pada onam gisam onam pada misa tahun magika kamaswat om komatan nagamu kikotumazan gunoon mantok kapagatan mamusing papagampit kapakyonwan maikan nagamu nagi onduwang pada apat gambal kapakyonwan om nagi opod set swat kaintahangan iki swat ababazan pain bidak kapatindozan dahin swat tay sijil kinahodion sijil tay swat kinahodion tanon dahin pasport magisusuvaingan telepon piawit-awit magikakabongan kad kaintutunan pilasu om dagi tohu sap kopisan kapalisistahan Malaysia JPN tinodo o kalajano kumoy sinutanon na nakosagu kuma pulis matad songuntan do kimultaho nga pantaw di kapunang tohuvuhan kataw nakatahib pinapoy boss na nalugi duwang opon ngay bulinggit sangyan ko pong ahamin na naisuk omnayhan ay sa nununu record kapakyonwan kan kain tutunan mo maguno nga na sino na tayo mo in JPN sa isuk ko na halina tumanong section apat mo ay sa kanun kondasan om kotulan mong namhimo mingkong iso mingkong i kotulan gabi kapoligistahan Malaysia apunang sisam ngopon.

0: Oy, ikonon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Kakal pa daw ko kamoy da undok nga daw tapos ko nga vi. Kinungat ako kahira may sara salil. Pinungana na undok nga daw dagay.

Hozodi kaira masara salu tereko ngavi mata pedi dari tipe di gisam aku mempai dia zo hobi na tereko ngavi di mempai dari kesemban bos kada zando dong subab di kada hivai tada subab mega kada ina bos di Dennis Primus dari TikTok sabab VFM yang pai di Dennis Primus dah tada subab dah untuk kedubong ngapadam duvo buhan ko himo duvong ibu duvong pada menom adi dari tipe di gisam ko. Tebrei ko nga vi piso toko ginavo kada toko piso vazo ginavo kada toko do sopi ka kaos do kumada tiso om tiso nembonai han dati oki bada tipi kausan dai timpu do pisampu vaniti kana misampu dai ko komoi do memantang diti tadau ka matan montok datan da kon toko hobi na toko diti kada zansun. Tapi sama toko bagu ketebian na tadau do tagazo do ka matan engka kumada dia zo om tabi bibabasan tabi Malaysia madani dai na pangavida namot.

宝佛 FM92.6 FM102.9，头彩新茶，听见这个早晨最新鲜的律动。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu bang sama.
8: Minggu ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dan kenyang nabar. Salam Malaysia Madani. Salam berdina kalang kataku DJ Fatin. Setemu kita di bangi kemop tuta siaran sama. Alap bana tak dumpu di kau bangi buan Mei 2026. Talau amis ko. Jadi dukung biasa di nakan kita untuk segmen bobok babaran kau pandai ya kan. Tak jam telu kemuap ngabut jam 4 kemuap kita unsek man ngarip-ngarip kita unsek man abar-abar dia melat kapan unsek man mana-mana lagu ngabut jam 6 kemuap kok. Jadi terima kasih untuk semua dia nakan yang kakak lagi mekali siaran sama alam mana kakak lagi menek siaran sama alam mana dan minggu-minggu jatungan dia nakan. Semoga sihat-sihat selalu untuk pengkali-pengkali bertiru daya kata selalu. Kau sanang atai selalu benih sikot tak perkara-perkara yang alap benih tiu lo kata perkara-perkara yang nyak alap. Jadi terima kasih tak dia nak kanyang endah kami bersenang langsung setiap laut tak TikTok Sababi FM. Kok terima kasih setia bersama kok kami kali tak radio ngendak tak TikTok kok pan ni nak boleh kali kami tak RTM klik kamu yang online tak radio boleh kali kami tak RTM klik jadi tak dinakan yang sedong diam pelanan pala-pala kereta pala-pala tak alun-alun dinakan semoga selamat teko merumah teko tak tungan yang akan yang anu ni tuju kok sian-sian yang menik motosikal makai topik lidar dinakan ko tak alun-alun tanggungjawab tiba semua keselamatan tanggungjawab tiba semua yang nyampan terima kasih kakak lagi setia tarus ko kami setiap lau kapan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar betiru you know tak telu telumpuk pituk minit kemua jadi kakak lagi kita jam segmen bobok pabaran kok pandai ya kan kang boku dengan pabaran ko ini betul lagi kita akan namut lau raya Aidiladha jadi boleh nak kita meling-meling lagu raya dikit-dikit lah 50% gaya kok jadi dong kam tegegah amun mono-mono un lagu raya kok enoh geno kok insyaallah minggu munda kok kita akan buat hari raya Aidiladha jadi mudah-mudahan pan semua kita usung ke insan yang tersayang kok bahagia daya kata selalu jadi berdayak dok kita lah berdayak dok kita oh petiro lawa miss kita akan posok tak segmen tekodan jadi mungkin untuk kodan yang akan boku lekat tak minggu munda minggu limpas boku bertiru kau pun amun untuk kodan yang bau akan kita bertekodan tak segmen kedua tak pukul 4 kemuap jadi berdaya kita kodan buat lagu-lagu lekat tak maksud bidin demis jadi semua kita kalian tak siaran sama ala banah.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan Ninggo-Ninggojo engko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak Ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan kealapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko kulit pahala, nambah rezeki ko pan kulit keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Engko pan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkone. Allah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong ko niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama meraih keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak wampu menu Sabahan. Kikuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk lumbur wampu. Dong leban mi peluang tu untuk somo-somo. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.
1: Dehidrasi, rakyat buat diom badan anu kosok kurang. Berdanding buat diom badan keluar. Badan dinakan akan terua dehidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, ikutnya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
2: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Turi. Ngindai turi ai penting. Untuk nopot pertemuan pu, nopot prian pu, nambah ningotan, ngalantok sin kok mengkurung ketahanan pu. Dedangi perkara peneluan do turi analap. Ngamalan waktu turi ke waktu pungkau anu somo setiap low. Muat senaman ke aktiviti di diri tak waktu sensau anu nabakan kita sanang turi tak waktu songom. Ngenopan persediaan bilik turi sebagai dekau tuung kok kesanangan diri patang kok saju. Da mangan eko waktu songom. Lebih alap mangan awal dari jam sebelum turi kok nelagan kakanan anu nebab masalah pengamaan. Kok nelagan nginum minuman pengen kafe sebelum turi. Penebab berlaku naik kurang turi. Gaya lum anu sibuk kok niak ngembanan telepon pintar. Kok pan selalu ngendok tuas-tuasan kok alkohol.

0: Somo-somo ta wampu menu Sabahan. Kikon etnik ikoni reso semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk numbur wampu. Dong leban mi peluang tu untuk somo-somo. Nutan kami ta 24 Mei lo Ahad pukul 2 kemuap ta Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.
1: Insan Minggu tu Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Ngelagan abar niak bana telu pika sanang niak sekungsi ian-ian abar am niak kam yakin ke bana ni senimak dodau ke banan abar tak portal sebenarnya .my sebelum kenungsi secara prinsip ni kam bertanggungjawab tak isi kopan pabaran anu peragbie niak pasti dong kenungsi.

Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran ko dayagan.
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama Alapan. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Kok sini kita boy udah ya kok dengan buat lagu. Pasang kita tak segmen kedua, segmen tiru lawan amis, segmen kodan. Tak pukul 4 kemuap. Kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali kami tak siaran sama, kakak lagi menek kami tak siaran sama. Setiap lawan hendak kami bersiaran tak TikTok Sabah BFMV good. Kok terima kasih dinakan. Jadi betul aku amaran ribut gila tak you know tak dombok di kau bangi bulan Mei 2026 penuh luar amaran tu penuh luar bertiru tak pukul teluh kemuap sini ngabut pukul 5 kemuap bertiru you know marah ribut kilat tak ada milik Sabah you know tak pedalaman Nabawan pantai barat you know tak papar putatan Pinampang Kota Kinabalu tuaran kok pantak Kota Belut tak ada milik tawau kunak kok pantak Lahat Datuk kok pantak ada milik sandakan you know tak kina batangan kok pan sandakan jadi eno dinakan amaran ribut kilat lekat Jabatan Meteorologi Malaysia Laman Sesawang beli ngenda untuk dengar pabaran cuaca kok tiru musim uran tu dinakan. Musim uran jadi palap-palap boleh ngelak ke kuri meluar dong-ngogo tungan yang ben risiko lah kok ni selamat kok antara ni yono tak suang ke ada laut ke kok dong no dinangkan namun boleh ya jogo kesihatan jogo keselamatan sentioso berjogo-jogo kok amun terhati-hati musim uran musimnya yang sesuai lah kok ni ngam untuk timot aktiviti luar dong no dong pagosti dinakan kok. Jadi untuk sian-sian yang diam pelanan palap-palap mau kereta palap-palap talun-alun palap-palap tak mau kereta banyak ni kita slow banyak ni kita itu lambat dong kita ingin laju-laju kok sebenarnya ini alap lah bagi kok ingat-ingati onegi jomo lain ya ni kok unagi jamu lain makai alun-alun semua kok jogo keselamatan tanggungjawab tiba semua jadi tahap segmen teko-teko dan tu lau amis limpas amis limpas kok boy biak kak muna kapang teko dan ni roku dokon daun tapi ngai ko daun yang ke jawapan ni teko dan bok-bok kapan kedua you know iko buat ian kah lagi boleh benua tak jaruk kedua ketelu un lagi lah pertambahan beriru ke orang ni semua tapi dikau enggak iko pertambahan sebenarnya telu lah ngam no telu tapi dikau un tak bandar dikau un tak diam tahun jawapan ian. Jadi telefon kami dia nak boleh telefon kami tak kosong bawa pituk di kau 25 siam di kau kau pun boleh ngechat kami tak kosong di kau 4 siam kosong pituk bawa pituk wow. Jadi semua-semua kita betul kau dan tiru unang telefon tu unang kali jawapan dia nakkan tu kali hati hello assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Fatin dinakan
0: abar alap alhamdulillah ya nabar kau mau
1: abar alapnya kan anakku tak luar aku tu
0: kau andang juara.
1: Tak kaya kan dinakan menual tak tu nyawap tu.
0: Bana kok. Barak kamu nak kau mau paling manang.
1: Terima kasih lah, terima kasih. Itu linjomo peminat setia. Betul alap dinakan pakai anu jo beli ngarip do pakai surat kami, pakai steam.
0: Kok dah bege tek nyaun telepon tu kok. Nya makai telepon.
1: Lepas yang kedua makai telepon tak rumah lah. Betiyo linjomo gun kemajuan lah.
0: Banyak.
1: Anak betiyo semua betiyo telefon yo yang penting puluh saya jo.
0: Banyak kok. Pan.
1: Tak bandar.
0: Amun dau ni asmiman rumah ben telefon kok.
1: Yang ada yang tertentu jo yang pengen go yang beli mampu habis pengen bulanan go.
0: Banyak kok.
1: Betiyo mati anu jo yang tu. Ngelot jo. RM5 boleh ngagit no.
0: Nakon kau lagi lah kau makai antena. Makai yan eh.
1: Pakai antena.
0: Makai antena kok. Sangkan daras.
1: Pasal itu anu kau manual nyoto tu anu oto nya anu lah. Pasal itu dagai kan Motorola takut dina kan.
0: Komo, komo, urang ka?
1: Nya.
0: Nya.
1: Telak lah, macam anu lagi lah, macam kabus-kabus lah.
0: Okey, komo.
1: Macam anu lah.
0: Nya
1: menerak lah.
0: Oh, nya lagi urang lah.
1: Nya lagi kang ada kang kemak muap lah, ada 5 bagi bau no.
0: Aha, tekodan kan nak tiru-tiru, kamu boleh ka?
1: Cuba-cuba je tu.
0: Cuba, bana-bana, ngeremayan, ngerembiak.
1: Ngeremayan, ya kan sama, menyakiti sian lagi, menyakiti sian lagi.
0: Bana, okay. Itu jawab, jawapan ni soalan ni, kamu, kaya kau bana-bana kamu, ah. Itu tu minggu limpah sambun ni gitu, okay?
1: Dua minggu tu,
0: dua minggu tu, bana. Bana-bana. Amun niat lagi tu kulihat tiba-tiba niat lah terhati ko. Niat gini lah.
1: Mana lah tau.
0: Bernasib kau tiba-tiba. Okey. Roko dokon daun tapi enggak ikut daun yang ke aku. Ya ni.
1: Aku roko macam daun tapi enggak ikut daun.
0: Ya ni.
1: Niat lagi dah fikir-fikir roko dolar. Yang kedua.
0: Yang kedua, you know, ikut-ikut buat yang lagi kau boleh benar jaruk. Buat tu kau, jarang bana no, aku lek tiba-tiba yang kau.
1: Jaruk kemei ni, jarang pan kemei tu.
0: Wow.
1: Bana-bana,
0: manang kau komo?
1: Bah. Habis jarang kau yang talu jongo mangga.
0: Aha, bana.
1: Mangga kau, you know, ni tu, kepayas.
0: Aha.
1: Eko jauh-jauh lah, bembangan yang laris lah, yang stop. Itu kebanyakan. Itu yang jarang anu tak ada pan.
0: Cermai juga.
1: Cermai jarang.
0: Jarang. Jadi eno jawapan untuk kodon kedua beno pemanang ni. Boleh makan lagu barak kamu na.
1: Aku anu tujuh kota pengkalen skemon siaran sama alap banamun ga. Eko pan ingin semua kau komo, mun anu atas gun majlis kawin menjemput kamu minggu tu kau minggu balik paling eko lah, majlis kawin.
0: Jadi mana-mana. Sensei dengan temu kau komo boleh ngogo majlis kawin lah kau.
1: Atas gun jemputan Gayang, Tembalang, Pinimbauan, Serusup, Simpangan. Doa songong semaung tak anu ku tak simpangan aku gambus linakan melantas melantas tut. Nopling lagu joko.
0: Lagu yang nak kamu?
1: Tak dikasih teh untuk mengkalai kamu tu. Menan-menan doa menakapang kalai kamu tu. Salam pebiak, salam dinakan mama Ika ke mama Jeda ko si Guita. Yang menan-menan yo sehat lah. Muka mulai palap-palap yo. No, ni anu joko. Kon aku salam dinakan kon aku Kelab Sabah. Muka molek palap-palap ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Komo terima kasih. Tania. Tania dinakan ti komo ko teko yo. Ya nang jawab. Ben jawapan no dinakan. Jadi temban lagi dua soalan teko don ti. Ko iko-iko buat-buat ian lagi ka boleh beno jaruk ka. Jarang no kulek ti ja ian tu buah tu sebana ni ko. Jarang-jarang lah unpon ni pan nyaun no. Ko ian tu selalu aha benua jaruk ke mangga bagi ko payas. Kok petahnia barak Pak Maksun alangka kok. Jadi teman dua lagi teko dante yo no. Roko dokon daun tapi enggak ko daun yen ka aku. Ketelu orang ni semua tapi di kau unta bandar di kau unta. Diom. Unta diom tahun. Ha yen ka jawapan ni kok. Jadi tania untuk komo. Iyo beli makul lagu. Jadi sen-sen ingin makul lagu jawab. Jawab dokom yen tu teko dan betiru amnia lagi 2 minggu no tu. Aku muan soalan yang ni muan jawapan bocor. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sian tu.
2: Yang bui.
0: Sian.
2: Yang bui.
0: Yang bui.
2: Yang bui tu.
0: Nya nabar.
2: Alhamdulillah alat. Banyak percukai itu ni kita sediungus.
0: Iko yan.
2: Percukai, kau banyak percukai ni tu.
0: Oh, ini ya, ingin ikut percukai.
2: Percukai, kabau.
0: Oh, kabau.
2: Kabau tu eh sebetak nang kau buat di Agus putum itu.
0: Oh, okay. Jadi nut kau dan tiru ah, dinakan?
2: yang si tiut kodunnya.
0: Okey, iko ini ya, roku dokon daudun tapi enggak iko dun yang ke aku.
2: Roku dokon dau.
0: Daun. Dun.
2: Nah, roku dokon dun.
0: Tapi enggak iko dun.
2: Enggak iko dun.
0: Yang ke aku.
2: Dunnya.
0: Kedua, ayo no, orang ni semua. Tapi di kau unta bandar di kau unta diem kak diem tahun ian kak aku yang ini boleh cuba-cuba kok tenerai notnya tenerai jono kalau bana kok nah ini ya bagai
2: yang lain tu kawan
0: yang ini jadi yang jawapan ni hello.
2: Kau ta bandar, kau
0: tahun. Ian gak aku.
2: Ya.
0: Nah, susah.
2: Kau ta bandar, kau ta tahun, memanuk kian.
0: Oke, yang ini yang penting cuba ti. Kok bano yen ne?
2: Cuba. Aha. Roku dokon
0: dun, tapi enggak kok dun.
2: Roku dokon dun, tapi enggak kok dun. Roku dokon dun tapi enggak kok dun.
0: Aha, susah banget kali dinakan nah jawaban ni. Nya kule
2: nya kule nya kule kawan.
0: Oke.
2: Maaf aku ganggu.
0: Yang ini, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dinakan tiko. Dihangku nak begitu nak tu susah bana tiko kau kita ngejawab soalan SPM kau kamu nak. Hai, kamu nak pun idea nak. Tapi yang ini amunnya ada jawab tiko. Bohoti lagi. Kok kalau tu WhatsApp tu uno. Oh, maksud lagi muan tu kodan. Okey. Dua tu amun nyaun lagi dijawab. Ma, kok buati memunda. Pasih ganti ko ganti ti ko yen tu kodan luak apa maksud. Nut ngerambang-rambang jawapan dun sirih. Dekit lagi apa maksud. Namanya pemanang bino tapi kemuna. Nya payah no kamu nak. Dua minggu no tu. Amun nyawun betiru, aku yang menjawab panai bagi minggu munda teko dan bawah. Kang demuan tu. Ni lagi nyawun jawapan ni. Okey, yang ini dinakan. Terima kasih. Jadi budak-budak kita ko lagu. Sementara tinggal gat. Ini perbincangan kalu-kalu. On dinakan itu muat perbincangan. Daun terup. Ni. Kurang tepat dinakan. Ni yang ini. Cuba cakap kau ngeramaian lagi siaran siaran tiru segmen tekodan jadi berdaya dok kita kok lagu lah kata Safiq Jastar di empat tang kau merasa katai Abang Aji tak siaran sama Alapana.

0: Terima kasih Dina kan kakak layam kakak siaran sama Alabana. Terima kasih buat nutan kami bersiaran dekat jam telu. Ngambut dapat tiru ni ada resor Dina kan kita. Tak segmen kedua kakak lagi kita diam segmen tekodan. Kak sini you know you know soalan kau soalan buah you know berjaya kau mau berjaya menjawab kau buah yang jarang no yang boleh benua jaruk kau jarang bana no ke kulit ti buah kau buat cermai cermai nge okey seterusnya kau un jawapan luak tak dinakan itu comel lah jawapan ni you know salam DJ aku tu Saidin luak tu bobon di kau tak bandar di kau tak tahu jawapan ni kancil lucu lah comel. Okey, yang nyampan barak kat Muna AJK kok AJK TikTok. Barak ni yomuan jawab yomuan soalan. Jadi so ni muan jawapan betiru kok 2 minggu no tukau dan titu. Mungkin masa ni untuk ti move on barak jumo. Kok masa ni untuk ti ngogota tukau dan bau untuk minggu munda. Dong bino no minggu munda. Kau 2 minggu no kita memiah yang ke jawapan ni memiah pemanang sini pemanang ni komo kok jadi bana-bana 46 minit komo no tu jadi mungkin kita boleh move on. Kita boleh narusan keluman ti kok dong kita kakak lagi kita ni tu kok tekodan semua kok dong no kok jadi yan pan keluman ti perlu alah teh beragam dina kan aku maaf aku amunun tuturan ku yang ngam kalebi kok beragam kita dina kan jadi mungkin boleh no aku menjawaban untuk tekodan ti tu jadi tekodan baul ke tak pemaksun tu akan bawa ti minggu muda jadi you know roku dukun dun tapi ingai kok dun jawapan ni you know bu itik atau bu manuk kok ni aku boleh ngendule ya sebab so, itu tu jawapan ni kok tekot kodan andong bege jawapan ni you know bu itik ataupun bu manuk yo dekro dun tapi iyo ngai kok dun yo sebanan ibu. Mana-mana kadang kita ngendak dengan sekilas sebab okay, ke oh sebenarnya ni dun enggak kok dun sebenarnya ni ibu jadi keadaan kedua sini orang ni semua tapi di kau unta bandar di kau unta diam tahun jawapan ni iyo no amun tak bandar karamunsing amun tak diam tahun buat karamunsing kok boy kam kale buah karmunsing. Sian-sian boy kale buah karmunsing. Tilau tidak. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Assalamualaikum. Dinakan ku patin.
0: Oh, dinakan ku waris.
1: Sabana anakku mengelamur sok tu.
0: Ngini. Dilau nyawun kau tahu.
1: Aku ke dair tu tahu. Anak jemnya bukannya selianya. Betul rupa si serena nasib aku tu pagi.
0: Enggak ikut niat membunuh benuka kadang ngene ya, te.
1: Aku tu walaupun niat ditekot tu, malam ditekot ke biasa mut yang sama tu. Berapa ni nenggo kat kulit kat kulit. Berulang ini saya balik.
0: Aha, kadang lainnya ni Allah, apa yang begi? Okey, yang ini pak maksud, no, pak waris, maaf. Astaghfirullahaladzim, waris. Aha, waris. Boy kau ngito buat karamunsing?
1: Ya.
0: Karamunsing, buat karamunsing.
1: Karamunsing itu jarang balik lebih curu. Kali ini pada aku bangun tak mesti cok. Karamunsing itu buat jaruk mulai pernah.
0: Oh, bana aku ni abang itu bu karamunsing tu kajap pa.
1: Buat jaruk ya lah karamunsing.
0: Lesom lah.
1: Dau lah yang nanti ingat ko. Isteri ku peralu perak anak-anak bau dau.
0: Iyo tu sebana ni buat tu buat mamis ka. Pian reso ni waris. Bagi ngereso bu karamunsing. Oh itu.
1: Oh jaruk ya lah pe.
0: Oh itu tak diam tahun ni kok.
1: Tos pun
0: eh. Bana. Dokon blueberry tak tu. Kok blueberry tahun, no blueberry kampung.
1: Ada tekod di barang tu.
0: Aha.
1: Takkan tu pada bercerita ni kita nyanyi tu tekod.
0: Aha. Jadi ingin mahu tukar salam ke tukar?
1: Komo ke tekod eh?
0: Aha. Buat cermai. Ingin mahu tukar salam ke tukar?
1: Juga lepas dia bercekod dah. Aha. Munceng. Baik. Bobo yang cek dua apa ni?
0: Bobo yang ni dun dekrodun tapi yo enggak kok dun. Yo sebenarnya ni bu manuk kok bu itik.
1: Ya. Yo pun kecil kecil lo. Oh, ya kebentel lo
0: sih. No sih, bu amun tak bandar, orang ni bandar Karamunsing, amun tak tahu, orang ni buat Karamunsing.
1: Ya. Baik bandar ke
0: berum. Pandai bana munakapang tu muan soalan ko, muan tekodan.
1: Kedua sih, yang kedua sih.
0: Buat ikut buah ian yang buah ian yang buli benuat jaruk. Buat cermai kok.
1: Buat yer?
0: Buat cermai.
1: Buat jerman?
0: Cermai tak cermai?
1: Cermai?
0: Cermai, aha.
1: Bah. Jadi aku tu syukur ni tadi sebenarnya nanti ke salam tu boleh kah?
0: Bah boleh dek kita.
1: Bah, yang seperti kau benda tu.
0: Aha, okey. Nerangkum je, ha?
1: Kau nak cek dendakan kupati. Dendakan izin. Jenis semua nak kamu jajah. Semoga kamu selalu murah rezeki ni. Tak umur ni. Permudah kerusan dunia akhirat. Supaya set-set badan ni. Kok yang salam tu kau kuta pipi kok mimis keluarga negara ni. Kamu tanggung satu. Semoga bagaimana. Siat-siat selalu, dari selalu di dalam kali, selalu lagu sama tu. Engkau nyak pernah ku lupa, tak dendakan ku. Besir lawang hari, sekeluarga ni kamu tahu satu. Engkau jep lima tun, sekeluarga kamu tahu satu. Nyawna beraku isyana, nyawna tengok-tengok ku, engkau kak iding. Iding, sekeluarga kamu tahu satu. Semua mana tak keluarga kamu tangguh sesatu peninting tu nyana tak kudang langak nulek kan dakan ku DJ nya soal penbetah penrepot gitu moga kan semua manusia sehat selalu tak umur di murah rezeki di dipermurah sedunia akhirat nasi barak kata dendakan itu yang tak korong ku tu terhati bini semua mana engkau semua mana ada jatuhkan sama sejid JK ni. Kau semua jemaah-jemaah mesti jami tangguh sih, sihat selalu. Bagaimana bersama turang koko jemaah surau al-ikhlas kampung kerjangan. Kamu jepelek kunate, nyak bida-bida. Kau semua mana ya, nyak anda tak kudang kamal aja saum kampung cemelaung. Kau sekolah gani muda di sihat selalu mepan. Kau nyak pernah aku berpong kau memadan melihat senta kampung. Meta pertatan dari kuiru kampung ni agar apa kau dia lalu sekali ni penturang kutu semua mana tu baik mesti awak sikot lekat tak kuta meruduk ka kuta mulut ke seluruhan ni ka ngonggo kampung yang mesti kudang-dangan tuaran ka petagas ka papar ka je baraku semoga semua mertata tu dari selalu dia lalu tu semoga tata umur bi murah rezeki bi siap-siap tumbuh badan bi aja semoga nak lebetak sinambut arai edil adakha arai aji 27 lor banyak ku lupa yang sunat macam balik tahu mendua teman sunat tu arai edil pitri arai adil adakha jubaraku dendakan ku semua mana Din.
0: Aha, apa maksud? Aha.
1: Lagu cari ni lagu meh.
0: Lagu Yan Waris.
1: Lanan Kasiti. Lanan Nurul Rijal lah.
0: Lanan Kasiti ya.
1: Momen alap ke lagu-lagu tu sebenarnya subuh-subuh lalu lagu penuh terus penerbit teh.
0: Nah. Tapi itu kegemaran lu lah kok.
1: Banyak alap bagi. Hello. Ini Pak Kuku kau undakan ku.
0: Terima kasih. Terima kasih Waris.
1: Oh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dendakan.
0: Terima kasih Dina Ganti Waris ko. Balik-balik aku marah Pak Maksun. Pak Maksun ndak kumi tu Pak Maksun te. Tak TikTok tu. Wah ko. Boleh nyon masalah ni tapi tiyo banati Dina kan Muna barat ni. Kak Muna kan maku jaruk ko. Yan yan pun terima kasih Dina kan ko. Yan eh muan jawapan ngermayan lagi ya. Segmen tiru terima kasih ko untuk semua Dina kan. Ko alangkah palah sebenarnya ni buat keramun sing. Bagakan ku tu amu ngago suang ko tak tahu ne un. Kakak lagi tu un kawasan rumah kami. Yo tu blok-blok blueberry yang men kami dau-dau ko. Kiti ko dau-dau ni mampu beli blueberry. Jadi blok-blok no tak blueberry begitu. Itu karamun sing buat ti dau-dau ko. Amun kiti mesti beranak dau-dau. Itu nokahkan ti. Ngago tahun kiti mesti pandai mangan buat-buat tahun, gulai-gulai tahun ko. Eno kelapa ni jadi jomoti. Jadi terima kasih menonton kami saran. Kacap lagi kita akan kalah barbar yang melatap kelimu kemuap. Pasti kita akan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi kakal terus setia bersama kau kami dong bingo-bingo. Berdua kita kok lagu lagu lekat oh senambal kok bubuk atau bilis iya nek karamunsing tu apa maksud oh beli muat sambal oh okey okey okey okey. Jadi berdua kita kok lagu lekat asri kok pan raida bunga ataiku kok pandang ratna bakri kok takdir kasih ti sini kok mau pemanang ti diam tu kok dan ikut-ikut buat-buat ian yang boleh benut jaruk buat jarang no kulit ti ian buat cermai. Jadi semua-semua kita boleh tak siaran sama alam bana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

0: Tajuk-tajuk abar kemuap tu lebih RM4 bilion Senior John untuk meruana projek bekalan buat luar bandar. Polis Sabah ngedokop sindikat permohonan kad pengenalan palsu. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani bersama aku Fatin Badaria Buidi di Om Abar Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama. Lebih RM4 bilion peruntukan benuanan oleh Kerajaan Persekutuan Tak Sabah untuk meruun projek bekalan buat luar bandar BLB. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor Marak, pemerunan projek untuk nebangan ngelagan masalah buat penduduk tak luar bandar. Kuasa meruun projek BALP Rai Benuanan Tak Perintah Laat, Datuk Haji J. Mara Beges semasa berucap ngerasmian Pesta Kamatan Peringkat Daerah Tongod. Beliau berharap Daerah Tongod pun mengkulik manfaat nang projek kementerdoni masalah buat anu nodok oleh penduduk kulit nelagan. Sementara Datuk Haji Jimuan ke Persoalan Kawasan Pedalaman khususnya daerah Tongod ini akan ketembanan nang kemajuan ke pemodenan kerjasama pusik secara basak narusan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Sengkauan pertengahan tahun tu Tongod mencatat kemajuan diom penanggunan alun-alun ekonomi pendidikan mengkok sektor pelancongan untuk malap ekonomi. Diom musuh somo Datuk Haji Jimara semangat kerjasama laat ke persekutuan mesti nut senalajuran nia membenan kepentingan Sabah mensanpan hasil lat najangka selajur pertambat posok narusan biayaan cukai bersih 40% sukungan nang Kerajaan Persekutuan tetap perlu untuk kemajuan oyo ta latu. Ta maidannya Datuk Haji Jin rahan 200 lumpuk siom geran tanah terposok teraf pantas tak penduduk Tongod mengkebiak kelagaan 500.3 hektar tanah. Polis ngedokop sindikat pengurusan permohonan kad pengenalan palsu tak Sabah yo hasil penanan siom orang diom ups pugo anu penerun sebetak nom bangi tebus pitu Mei limpas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhteh Dikun Marak keskimuan sega terbosok 4 penedon yono 5 warga Filipina ke 4 warga Indonesia ni umuran terlumpuk nyom ngabut 60 tahun. Dangai-dangai dokumen ke alatan nerampas penesuyon penakai diom nipu mengkebihak permohonan MyCard. Not nerampas tumpuk 4 gambar permohonan mengkok 10 set dokumen dokumen bertulis program khas penempatan salinan sijil penanakan asal salinan pasport dangai-dangai oron telefon bimbit dangai-dangai jenama kad pengenalan mengkok telu cap Jabatan Pendaftaran Negara kes senasat nutan seksyen 420 Kanun Keseksaan kok Peraturan 25 Kurungan di KUI Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 2000 Siam atau Siampu. Nom sekolah tak daerah Beaufort dan Sentioso teruak liut akan penindah tak tungan bau sebagai langkah penyelesaian jangka tak. Pegawai daerah Beaufort Muhammad Nazri Ajun Marak pekeroya Raino Beno mempakat dia mesyuarat Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Daerah JTPD bersama pejabat pendidikan daerah PPD untuk ngelagan kesawan pebalik terhadap sesi persekolahan.
1: Kalau saya boleh sebut beberapa itu SK Swasa, SK Lagu dan juga SK Bukau dan juga SK Batu 60. So ini yang dua ni lagi SK Kelas Baru. SK Kelas Baru ni kita pindahkan, dia memang juga terjejas tapi lebih kepada isu pembinaan Pen Borneo lah. Another one SK Padas Damit.
0: Muhammad Nazri marak tapak bau untuk sekul terbiak Raino terati ke betiurun tak peringkat pemakuan tak Jabatan Pendidikan Laut Sabah untuk tindakan selajur ni. Perian liut tak Beaufort. Sengkon dilau jumlah pendidik penduduk teruak liut bertambah tak telu 166 orang nang datus sepu siam keluarga. Berbanding telu 164 orang nang datus sepu telu keluarga tak demilak kemuap. Segam pelingkop tak pusat pemindahan kakal PPK Selagon. Sengkon dilau sepu buah kampung kakal diom perian liut.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama.

0: WWF Malaysia muan taguran terhadap pengempatai di Kau Gajah Borneo tak tahun simpon suang pinanga tongot. Penusayan jaji mangsa muru gading haram. Haiwan yang tertemu di omperian bagian mo ni neopo kementedoni merun kebimbangan terhadap unsuman jenayah keluman liar talat tu. Ketua Pegawai Eksekutif WWF Malaysia Sofia Lim diom di Kau Pemaran kejadian yang gai ko sekadar kerugian. Kerungaian di Kau Gajah sebalik ni menjaji petuan keluman liar tak sabak selaju jerun diom onsoman. Pedaras kuasaan niat sukup merluan kerja somo lebih langkas antara agensi pesawapan risikan mengkok sokongan masyarakat untuk ngelak kegiatan muru haram. Projek Borneo Semen Sabah Sinar Bahat mengkebihak penanggungan kilang kelingkar ko simen tak kampung Kawayoi Tongot Rai mengkulik kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar EIA. Pengerusi kumpulan Setko Datuk Mas Yong Banamara kelulusan EIA terkulik tak 10 April limpas mengkut dangai-dangai syarat perlu tenutan mengkuai kerja penanggungan alun-alun elektrik buek ko bangunan kilang akan penerun ke mentedoni kempuan awal September bunda. Datuk Mas Yong marak sealap job operasi kilangnya kulit meluat di kau titik pitupu wau juta tan metrik dan tahun kok muan jaminan rego simen akan perlebas enang rego biasa ali nang muan ribu peluang pujuan tak penduduk tempatan kilang kelengkar kok simen akan meluat simen tak peringkat dia melat Yono Sabah kok Labuan. KKIP Power Sdn Bhd KKIP Power nerahan dividen berjumlah lebih 3.10 juta ringgit tak KKIP Sdn Bhd. Penyerahan dividen naik penetekol oleh pengerusi KKIP Power Datuk Johnny Goh tak Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kok Pengangkutan ngerangkap pengerusi KKIP Datuk Iwan Benedik. Dedau diom ucapan ni Datuk Iwan marak dividen yang mengketuan prestasi alap syarikat mengkok kerjasama berselajuran anak syarikat KKIP diom muan tebangan tak penanggungan industri ko ekonomi tak Sabah. KKIP Power ngeruah pengentan lesen pengagihan elektrik untuk kawasan perindustrian tak Kota Kinabalu Industrial Park KKIP. Peserta untuk ngadau kamatan peringkat Lat Sabah 2026 nenda pebunda lebih pinin kualiti. Mengkok kepersuaan diri anu langa, latar belakang pendidikan anu alap mengkok pengertian melum terhadap budaya masyarakat kadazan dusun Murut Rungus KDMR. Pengerusi untuk ngadau peringkat Lat Dr. Mary Gambia Marak, jawatan kuasa penganjur muan penekonan daras terhadap keaslian pakaian tradisi antawa Tom Bivol mengkok penggunaan bahasa ibunda untuk matongan identiti budaya setiap daerah selajur terpeloro.
1: Okay, harapan saya kepada para finalis daripada peringkat daerah adalah supaya menggunakan semua peluang ataupun persediaan yang sudah dibuat untuk membuat yang terbaik di peringkat negeri nantilah.
0: Dr. Mary tenemuan lek pengabar bajo jaji tetamu sembang ekspresi Sabah FM. Sengkong tu 53 penut pengesahan penutan terposok tambahan wakil bau nang daerah Diki Sukau. Division Kelima Infanteri kerjasama berdarah sehubungan mengkau masyarakat awam narusan pemerunan program strategik pertahanan negara PSPN 2026 ngabut 2030. Komander Artileri 5 Division Kolonel Hizamuddin Haris Marak teras keempat PSPN muan tumpuan tak merun kerjasama awam tentera. Yono untuk melanga kesadaran masyarakat terhadap peranan mengkau tanggungjawab bersama dia mentahan kedaulatan negara. Beliau marak bagi tak program PSPN peringkat 5 Division tak SMK Pekan Kuala Penyok. Antara aktiviti penerun terposok pameran ketenteraan, promosi askar watania, persembahan pancaragam, demonstrasi tempur enyak makai senjata mengkok baukan madani. Sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar mentedua lagi lebih 4 bilion ringgit senarjuan untuk merungun projek bekalan buek luar bandar. Polis Sabah ngedokop sindikan permohonan kad pengenalan palsu. Gena abar-abar dia melat kemop tu abar-abar sini senunting lek Doni Ijom lekat seksyen berita ehwal semasa kok tanda jemalek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina kan kakak lagi mekala siaran sama Lepas kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Terima kasih kuih untuk semua Dina kan yang boy nutan aku bersiaran lekat jam telu ngabu nabu tiru. Kau ni terasa Dina kan kita tak segmen ketelu no segmen mana-mana lagu sini kita boy kale abar-abar diomlat. Kau pan sini kita boy butuh kot-kodan kot nekot-nekot. Un ya ne un pemanang jadi insyaAllah kang minggu munda boti lagi kau dan yang bau. Jadi maku maaf aku amun un tuturanku yang ni angam kali bi kau maku maaf aku amun un ya ni sian-sian ingin sian-sian yang telefon ni tersambutku kau ni tu bosoku WhatsApp maku maaf aku maku lagu barat Mr. Secret Mama Wada waalaikumsalam maku lagu setemu kau jomu Ali peace kebi insyaAllah kang pelingku lagu-lagu yang buat penaku leh dinakan yan-yan pan sian-sian diam pelanan mau kerita palap-palap dinakan palap-palap mau kerita semoga selamat teko merumah semua semoga selamat teko tak tungan anun tunju sian-sian mau kerjaan palap-palap mau kerja dah kata selalu dong bertutur yang niat-niat lah amun boleh ya dinakan kita tu pan manusia kau jomo amun niat nyaun yang alap akan tutur ti dong tutur yang niat-niat okay. Kau selamat petang Alexander alap lagi kita berdoa ke istighfar kau okay. Daripada kita bertutur yang ni alap jadi kita amun ti bertutur yang alap amun ti yaneh kala yang alap mikir yang alap-alap insyaAllah alap-alapan akan tegong kita amun ni alap masalah din akan ni boleh atai setiap tanang kau sanang atai yan-yan penujian terusan ti Iko Dina kanti tak TikTok tu Iko ngenda terima kasih boy nutan kami bersiaran ngenda kami tak TikTok terima kasih Dina kan mohon sukungan minggu-minggu aja tungan Dina kan kok pendina kan boleh kali kami tak RTM klik jadi tak segmen main-main lagu sambung ti kale lagu kata Rosdi Jogon bi Maruah kita tu ben Maruah jadi Jogon ti Maruah ti Dina kan kok ben Aizan Aizirah Elika kapan lagu dekat tak Salma Jafri Rengin jadi semua-semua kita kali tak siaran Sabah Alabana.

Terima kasih Dinakan. Kekali kembali siaran sama lah mana. Terima kasih untuk semua Dinakan yang boy nutan kami bersiaran dekat jam telunga benda bertiru. Nanti ada suara Dinakan kita tak turung-turung lagu minggu. Kau sopian kau niat kali kami. Boy nasi peling kau lagu minggu. Kau harap mana kau niat kali kami. Tapi yang ini supaya mau on lagi kok. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang boy nutan kami bersiaran dekat jam telunga benda bertiru tahap ke 5:40 kemop. Terima kasih Dinakan. Jadi kok sini kita boy berdayak-dayak atai kok kita boy bertekodan. Jadi mau insyaAllah kamu bersama aku lagi lau Jumaat insyaAllah badau aku on mau DJ mak sudah tukang rangas. Okey. Terima kasih tak TikTok tu. Dinakan tak TikTok tu ramai game itu tu. Turung-turung waktu no tu turung-turung sikot-sikot no kiti muat yanya closing. Bau gang ramai yan nami tu. Yanya pun terima kasih untuk semua Dinakan. Terima kasih Wainutan bersiaran. Jadi dong lupa untuk terus nutan kami bersiaran setiap lau Dinakan. Semoga DJ-DJ siaran sama terus ngejogo diri dan seminggu jatungan Dinakan. Kau pun maku maaf aku amun un salah kau silap ku tuturanku yang nyak ngam kali lebih lebih beragam maku maaf aku Dinakan. Terima kasih pan untuk semiman Dinakan yang yaneh nelfon kami kau ngeramayan lagi segmen tiba-tiru yono teko dan terima kasih kau ikut. Semoga penata umur dayak atas lalu benuanan rezeki berkat kau pun sihat-sihat lalu jogo diri Dinakan dan seminggu jogo Dinakan sian-sian dan pelanan pala-pala mau kerita kok jogo diri jogo keselamatan selalu. Jadi berpusan siaran sama bertirum banan kukam kok dua buah lagu lekat tak soro Peace KB setemu kok Jomo Ali kok pan Sabrin Yandaya setemu lagi kita Dinakan setiap lau kok tak siaran sama alo bana assalamualaikum.

Itu no masani untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kekuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.

Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dan akan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah, VFM Siaran Bajau, Hiling Sama. Pakala mustahak Habalahat Kuhapiti. Monsun barat daya, ulan landos makahunus letek mas Sabah. Pemerintah lahat anulutan toongan pemabaha uan sektor kesehatan. Usabah butina ani hinabunana magatuwang maka cuaca ulan landos maka hunus letek susulan min monson barat daya ia nagna asangai sangpu makampat hali bulan palawesi. Hakamin Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah Jabatan Meteorologi Malaysia Lucia Enggong bahwa keadaan ina ani menjadi sabab maka jarian monson magraat palagai nama kawasan Barat Sabah sabung ni Laut Cina Selatan. Lucia Nibak RTM Matag Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah Jabatan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Yukna kapindahan iklim global ruisab makatan nak makadaan cuaca ruisab suhu butina ani abutan jari sabab makajarian ulan landos mariam masyarakat Japan sago song nia bahana runuk. Hek magtawa kelapat antara indaginis agensi maka pasukan sukarelawan nuini pahog potako maka sabung keadaan runuk ma daerah Bopot maka Sipitang. Ahli Peliman Sipitang Datuk Mat Bali Musa Ngahaka penalarasan hinang ya kahap antara maka bea maka paminjarian hek magsakap anabung keadaan ina ane. Datuk Mat Bali nibak pemberita RTM BPN atakan ni program bicara berirama peringkat daerah Beaufort. Beliau ngahaka hek magsakap madua daerah ina ani sidaru pinakansang pasod na magsakap pamuka pabalik matag pengalilinan samantara PPS ma sumian-sumian masa. Haka-haka runuk ma Beaufort. Engkon ni lisag empat kohab si bayi heka a magmasalah hi pasindung matag pangalidanan kakal pipi ke selagon natas 330 makawalu puhu min 220 makasamataan. Bang Ninda min infografik jawatan kuasa pengurusan bencana negeri badana ama PPS yana niya 60 makapitu puhu lalah 160 maka 60 randa maka 150 maka 50 anak-anak. PPK Selagon yang dibuka pabalik sangai kohab Selasa betina ani pematenaan banana amag masalah runuk min sangpuk makasa kampung. Pemerintah lahat meremana nulutan toongan rakarangai pamabahauan mustahak masektor kesehatan lahat. Pasod negara pindaan ordinan kesehatan awam penerimaan akta pendaftaran ahli farmasi sangpuk makasih melimampuk makasa risa pemaujuran dah kayu majlis penasihat kesehatan lahat. Menteri Wanita Kesehatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki ngahaka hali ina ini yang mahu tujuan matotok takbir urus risa otonomi kesehatan Sabah. Beliau ngahaka putih hinabungan rasmian bengkel kesehatan makota Kinabalu. Yuk Datuk Julita bengkel ina ani ni hinang pangaan pendapat minin dagini saa yang bahawa garak pasal palkala ina ani ni puan ni bahata kabinet negeri maka mata garak pasal perjanjian Malaysia sangpu makasih menumpuk maka tulu atau MA 6 tulu. Yuk na he ai nionan tim government supaya ni pajari asas barema mahogot sistem kesehatan lahat minsan halap maka kaatan hinang ingga-ingga jensi asalania.
1: Denagan hinabuiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Kadai Pengusahawan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS Sabah Zon Tenom maka sulat heka bilihan tunai kami mon maglawi min 250 maka siam ngibu ringgit. Minta dah maka abut tujuan ni hinang moreom makan sang pembangunan seoraga tempatan maka maka kulasi ekonomi dapat gelahat. Menteri Pembangunan Perindustrian maka Keusahawanan Datuk Ewan Benedict bayi meluas haka bahawa hinang kani bolina ani bukti sektor PMKS anu ya bahala maka pelonjatan gasongan ekonomi rakyat lagi-lagi nama kawasan luasan bandar. Enggan sab pemerintah lah hatakan noi mahog pot indaginis halik keusahawanan penadiahan matag pag pemabilihan rui sab sokokan misai harokan tujuh soraga tempatan nakok sigam tapangatu maka mampu maka paluhaan pemabilihan banan ayai kania-kania. Datu Aywan ngahaka kanibal butina anirui sab minjari matag pagsapalihan dagang maka pamakilahan badan ayai ekonomi dapat gelahat. Kanibal yang nebia hek tulumpu maka 6 sorak LIKS rui sab 60 maka tulu amak dagang-dagang inan berjaya maka talikan sangpu ngibu puhu paluruk. Kementerian Kerajaan Tempatan maka perumahan akan anulutan toongan rekarangai kaparlu anangino ot akok maka pakan sang hek magmagai-magai majlis daerah Telupid. Hal ini anim pamalejatan pembangunan daerah nan selaku antara mata gelapan utama melahati TIE. Menteri na Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka antara palkala yani isbat toongan pasodna soal perjawatan kebajikan kaki tangan ruisab keperluan asas akok maka palanuan kawasan pekan. Pagara anina ani akan ditulutan lagi bahata kementerian yang bohok depuani kementerian sadi akok tapagak kalan. Datu Arifin ngah kaputehe bayi pain mantau hinang makatakani sesi taklimat Majlis Daerah Telupid. Ubis daerah Beaufort akan nui mantau pemalan jalan projek lan heapan Borneo Package 2. Ina ni aku maka kila-kila soal teknikal min banan kahinang struktur jajambat atalus niatasan. Pegawai daerah Beaufort Muhammad Nazri Ajun ngahaka min kontraktor juru perunding maka wakil pengusaha niamuk katalakan pasal video bantu mandaan luar kahinang projek ina ani. Muhammad Najri ni bak pemberita RTM Mabofot baipain musyawarah magbeak maka juru perunding pan Borneo Package 2. Beliau risa bermatua bahawa badan hinang minnaan bainan diharokan sementara. Manakala bahagian yang magmasalah ni perintahan aku ni buka maka ni hinang pabalik amiak topongan ya baini tatapan. Pan Borneo Package 2 pasod nama jajahan min kampung Melalia ngabut ni pekan Beaufort lawak na tulumpuk maka 4.7 kilometer. 50 magmula takuban maram bila soang kampung melangkap kota Belud Kohab Arba'a berjaya ni buah paluas hek pasukan bomba subusi. Ketua Balai Bomba maka penyelamat Kota Belud LG Bakuk ngahak hinabu nitilau RTM mamatua kelima-lima magmula min Semenanjung Malaysia maghinang anukud tanah. Kami mensiam berjaya nebu apa luas baipain pasukan bomba pasulai min soang ia mahia selog nainan min siam yang boho makatak ka parambila. Yuk LG hinang ruisab mag atubang maka kahunitan susulan keadaan matag hei taga bud-bud maka taga lorokan alalom. Pasukan penelamat makai aset khas butna lubid maka jaket keselamatan togol hinang penelamatan. Kami yang magmula ni lapolan mereman keadaan selamat maka niburan tambal yang bohok di ijina mole. Pemupus habal bila sampai pebalik habal mustahak si. Monsun barat daya ulan landos maka hunus letek mas Sabah. Pemerintah lahat anu lutan toongan pamabaha uan sektor kesehatan. Betana belahat kuhapiti baini sedihan min seksen berita ehwal semasa terjemahan nabahin angku kandi. Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM Kawalumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam, Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Nah, ada apa hambi peluang anginam inda ginis labot kinakan hinaani ma 24 hari bulan 5 allo minggu ya atau ahad nang nalisag 2 kohap ma Imago Shopping Mall. Atak kakam magbaan-baan Walumpu labot kinakan Sabahan asatam warisan tam. RTM Walumpu tahun sehe aload makaam. RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalagi ni bahasa anak dan akan mai rupain kama kakale siaran di link sama mai rupain kama makale murah-murahan atal lak pinakale saai-ai gangguan walaupun nia keadaan maghunus lete mara karangai patagan lahatta sago hena insyaallah abai ta maka dua ah murah-murahan ai rupain hunus ka ulan ka ina ani pinatak ka ni kita selaku pamaentoman ako kita napain na isbat asarakan. Jadi doahan tarusab bana segar orang akan ta ingga tarua bahana ataupun musibah runuk mahina buna babatina ani ma daerah sipitang maka bofot so ma miak mahabalah hatin sini si niak na rakarang ay puhu banan sekarang akan tani patan nak matakan pengaladin dan kakal pipi keselagon bofot jadi murah-murahan ni nak ni muan ketenangan masih ga insyaAllah doahan tambalnya ay bahana ahe yang maka tanak sih ga laus makalin apain haka-haka cuaca mas kabak waktu bagi mbal takalai bimin radio anda umbikan di min met Malaysia niak pinak luas haka-haka cuaca.

Keselamatan bantalan gekahal patanggung mapaha wira keselamatan tam. Kitam salakura ayat risep minjari mata maka talinga sigap. Nilapulan ay-ay kahinang maka hau-hawan marilautan Sabah 7 eskom maumbul talipaun 08 siam 8 6 3 8 atawa min whatsapp maumbul 08 6 3 3 8 0 7 atawa maritim Malaysia MERS siam. Unungan tam eskom maka maritim Malaysia tatasan tam kadaulatan negara.

0: ESKOM atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masa laras operasi Mazon Selamat Timur Sabah akok maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah akok maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina akok maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurannya ialah akok maka atasan ansoman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kemustahakan negara. Keselamatan tanggung jawab sali-sali.
1: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hilingsama.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang.
1: Alhamdulillah. Masih kita makapaghati sa rakan maramsara ni Ling sama halibuas na bang magarib. Waktu magarib hinabunan na bang iyebanan sa rakan puasa sunat hamis maga puasa awal bulan Julhijjah. Selamat anabu papukaan insyaAllah murah-murahan ania kabarakatan pahala maglipit-limpit tahampit he tabi. Jadi untuk penasaran rakan dan bila pantai barat bang iyeminta dangga kada waktu isya disagapi itu 4 minit ko hap. Wala na sa ganoon, tulong po makaliman insya Allah magkuhapiti isarakan magsapali-sapali kita suli-suli pasalan bulan paghaji. Alhamdulillah lawiti 4 hari Julhijjah sangam itu ni 5 hari na. Jadi bangi pun kita mag-amal malam-malam sunat pinahinang hita maawal bulan Julhijjah ngagad takani law Arafah ma siam Julhijjah kati sa sangpu Julhijjah nakbil hari raya Aidil Adha kita ataupun hari raya haji ataupun yuki hari raya kurban. Jadi maksudnya tak maka hari raya haji kurban Julhijjah tu karena niat buat kami ni kak insyaAllah rancangan khas untuk kita bagasapali ilmu rupain ni amo katalakan min banan bahala insyaallah saya sadiru sehe pagsuli pangge soal-soal pandu tujuh ni penuntulan tujuh ni Tuhan tujuh ni karedaan Allah tu saya rusadi matuntulan kita pengamuan kita pengamu matuntul Ustaz Dr. Julpikar insyaallah sago masang miti hal bawa ku rakiit pementoman min iya malan-malan anu pata hinangta maawal bulan Julhijjah hatinai min sahali angabut ni siam hali Julhijjah sebab sangpu Julhijjah he ambal kita menjari magbagai-bagai sago hal kita mag kurban isap insyaallah. Jadi tiba aku ni ke amsanakan pemihakan ta inggana ta abut he ta hinang ta min Ustaz Dr. Muhammad Julpikar Abdul Mijan.
2: Jadi witina ani tu nak kita mah bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah tu salah satu rusa bulan ahya dan itina bulan penutup ma kalender Islam. Nah selepas Zulhijjah tu kita pasod nasab kita ni bulan Muharram. Jadi bulan Muharram pun ni rusa hari kebesaran lah. InsyaAllah lawiti fokus kita ni ma bulan Zulhijjah. Ma bulan Zulhijjah itu min awal Zulhijjah sampai 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi nak ani amalan yang ani peluang kita menghinang amalan bermula min 1 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Baik, jadi min 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah kita tu digalakkan mereka dua amalan. Pertama itu amalan ni hinang Rasulullah SAW amaika kita puasa sunat lah hingga kemampuan tami bang mampu lau lagi bang mampu sekurang-kurang kita puasa mahari Arafah. Hari Arafah yang maksudnya sehari sebelum hari raya Aidul Adha sunnah muakkad, maksudnya kita ini galakkan berpuasa hari Arafah, digalakkan berpuasa paling tidak bang pun kita mampu puasa kami mun 1 sampai 9 usahakan tam puasa 9 Zulhijjah, maksudnya sehari sebelum hari raya itu adalah hari Arafah. Dan haika kelebihanna antara na diampunkan dosa setahun akan datang, haika lah kelebihan hari Arafah tu dihapuskan dosa dan sebagainya. Baik, jadi ialah untuk maksudnya permulaan pada hari Zulhijjah untuk orang-orang manusia atau menunaikan haji yang disebut sebagai Duyufur Rahman, haji mabrur. Baik, jadi selain daripada puasa masyarakat heka, kemudian nani di kayu amalan paling ahaya amalan kurban. Kurban itu sakranakan itina amalan paling tertua madunia ibadah kurban.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Alhamdulillah, masih kita maram siaran Hiling Sama masyarakat nombor isa genom 45. Jadi tunggu-tungguanku lagi kita ini patuntul makita Ustaz Dr. Julpi Karen sini sih. Jadi mapamu pusik nih kahekna ibadah kurban itu ibadah paling kato amaruniah. Jadi insyaallah apalkala ina ini akan lagi ini patalak hekna mak kita rasakan barang rancangan khas awak sambat maka hila Aidil Adha minggu sinongilu saya akan bawa aku nikam mak allau 20 allau isab makohab 20 maka pitu he allau hila ya Aidil Adha. Jadi insyaallah mak akan ni patalak he ustaz mak kita untuk rancangan khas rancana kurban ibadah kurban akato amarunia ibadah akato amarunia yukna. Jadi sekabah tahun saya nakan saya tinggah kata nantam kami mendapat labihan jutaan manusia ataupun jemaah haji mensakaling karunia nunayan ibadah haji maka labih min 7 juta puhu nunayan ibadah umrah hekaina ni maglabi lagi sebenarnya sekabah tahun saya nakan patui ni tanak susi Makkah tanak haram pag haji badan umat. Jadi merurahan kami mun amalan tam hatina lima merhuan Kaabah mah ingga badan maka pehe ingga kita masih mai itu tuh da kita isab hal anganda sago ami kita ma anabut labbaik Allahumma labbaik murahan kita akan talingan isab manusul masih gamah insyaallah untuk ma tahun ini jemaah haji tamin min lahat itu alhamdulillah sairu sabaini haka ai makatan nak siga murahan abai tam sigam dua maka dua murahan ai rupain keadaan mahe ambal ni maka inayan ibadah siga maka keadaan cuaca ambal maka mudaratan kesehatan siga ko siga maka pagamal insyaallah jadi hena sabi-sabita labbaik Allahumma labbaik murahan kita berusab akan talinganan masa sinong insyaallah.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam. Banal na kayo sa kanalakan ng baluwa sa tapayan na ibig sabab VFM Siran Hiling Sama wala sa gunam limang po makarwa matongtong masa na paghatian ta sa nakan na jari ay rupain tulus ta pabalik langganan amal pahinang ta lagi-lagi marang bulan Julhijjah tu bulan paghaji bulan pagkulban bulan neonan na Idul Adha. Jadi, ingkapan sa ronakan tawa ay na makatulak maghaji hinabuna na mahe, dua hanta abay ta, da magbakat maka, niabay makadua insyaAllah, murah-murahan sigam mag-amal, meraman keadaan sihat walafiat, maka insyaAllah murah-murahan dua hanta akan sigama mole mua haji mabrur. Jadi kita mendusap minditu murah-murahan rupain saya akan talinganan ma tahun sinong ila labbaik Allahumma labbaik insyaallah bangani alajiki Allah subhanahu wa taala kan ngalinganan kita sebab haji itu ngai ka sakabilahi bilahita ngai ka sakabaya ta sago he na yuksiga yuk banan alim ulama kehendak magbaya-baya Allah subhanahu wa taala bangiai talinganan bangiai ngalinganan kita talinganan do kita insyaallah jadi he na ya mustahak nai pahe kata amal ibadah insyaallah murah-murahan inaan ya kan maka pa luhai kita anabu ai rupain ujian tegol kita merundia tu untuk kita mole ni adlo mah jadi bagi ban serahkan ame magkurban paya daya ni jaga banan satu kurban da apa insyaallah murah-murahan lansal ai rupain amal pinahinang eta. Jadi sebelum mapamupus sarakan Pak Entoman ku lagi ni ke amin tadai ti. Jadi insyaallah menu walumpu menu sabahan akan nani bodi ka am. Jadi magbakpain kita pabalik ke bahan ku maka am ong ka bang masih ania Jasni MY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayang, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Nah, ada apahan bi peluang ang inang inda ginis labot kinakan hina ani maduampu maka 4 hari bulan 5 allo minggu ya atau ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakak magbaan-baan Walumpu lawot kinakan sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe allo od makaam RTM 80 tahun teman setia anda.

0: kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenyo tanau-tanau pagun ondo rayusku pasukuan I Dexter Rasidi pagulu gitenyo tanau-tanau matang ru pagun monsun barat daya Sabah nakau mara bal ru rasa mawas am bal ru timpalak parinta pagun mangimansa tojo rabal ru panalim baguan tayar kaligagan Pagun Sabah na kauma rakasingkatan rabal ru rasa mawas ambal ru timpalak tunggul ru monsun barat daya ondo timinalim pun intau rakamo param apat ari bulan sila kalimo rana kasail. Semoga turut tinggalai pusor kandoi tayar gaun am tanak mau yog Sabah kaupisan meteorologi Malaysia Ilusia Enggong bal raginin ayuk nang kinibit rabal ru garis badai mulupoyo sora liliut ru kalasan Sabah ono nakataluma rara Cina Selatan.
1: Keadaan cuaca sebegini di mana kita mengalami hujan lebat dan juga rebut petik adalah ciri-ciri monsun barat daya lah. Keadaan ini biasanya berlaku pada sebelah petang kerana pada sebelah petang tu kita mendapat cahaya matahari yang memanaskan permukaan bumi menyebabkan berlakunya proses potlakan sehingga menghasilkan awan rebut petik yang membawa hujan.
0: Ilusia Tinumur RTM rapusor kandoi tayar gaun am tanak mauyok Sabah kaupisan meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Semoga teriso pangulawan rabal ru gaun ondo nasauk ratana niayuk manak rasonor rababal ru gaun am babal ru lasu. Bal raginio mangkinibit rakasaukan ru rasa mawas dojo ralomboy ondo mariwa am niayuk mampasingkot rabal ru liur. Paguguyan Maikang lolot runan salinut kaupisan am tim sukarelawan Rayus Kinaikang koson manguma rabal ruliur ralibung bofot am Sipitang. Ahli Parlimen Sipitang Datu Mat Bali Musa Mindagu pasisimpungan kapuam paguguyan monsoi lolot rutayar ondo makalabit mangyau rabal rukandoy ondo makatampos tojo koson manguma rabal ru asaf aralalombal matimpok am monsoi tojo.
2: Insyaallah kita akan terus berganding bahu juga dengan pihak bencana alam juga lah. Dan saya juga kebetulan memang menggerakkan kita punya sukarelawan di MM Bersamamu untuk menyokong apa juga program ataupun untuk membantu mangsa-mangsa banjir inilah.
0: Datu Mat Bali Tunum Rumampatanor RTM nalupus minatong raina tangan bicara berirama tayar libung bofot. Ia mindagu bal rukandoi ondo nakat makat tampos tojo sora ruo libung matang raginya masalok painduon nakasimpung panampasan mangukaf rapusor pabandingan kalo mantilayun PPS rasa sanggilan ayuk oro. Bal rulir ralibung bofot Saboy rajam kapat ramamai raraitini suang ru mamagun ondo naliuran ondo minayan rapusor pabandingan mantilayun PPK selagon nantilayun ratalungatus talungoporam balu intora matus ruangoporam sa pasambaloy. Mimpun ora infografik jawatan kuasa ketinggenayan asaf pagun mamagun ora PPS nakasimpung intora onom ngoporam tulu ngaulun ungkuyon matus moporam onom ngaulun ruandu amatus limongoporam limo ngaulun lalaing. PPK Selagon ondo inukaf intorasor ramamai raoro karuo ranakasail raginoti nampayan ramamagun ondo naliuran intoramoporam sa kampung. Parinta pagun tatanga mangiman sa tojo rakukula panalim baguan matang tayar aru kaligagan pagun. Gitu nak kasimpung pemaguangan ra pabandingan ra aturan kapam ordinan kaligagan naswangan pangapuan ra aturan pamatikan ahli farmasi 1905 poramsa amnayuk panirangan ra rondo inan penasihat kaligagan pagun menteri ruandu kaligagan am kinon soyo mamagun datu jelita majungki mindagu ralan ragina makakuayan mangikang rabal ro katingenayan amnayuk autonomi kaligagan Sabah. Ia napabala bal ragitio 464 pun rapan tuluan kapuam bengkel kaligagan rakota Kinabalu. Semugut Ridatu Julita Pantuluan Raginio Inatang kosong mangalap para pamaguangan runan salinut tayar pagulur ya kalau poyo pamaguangan onda matimpok ibiton ratayar ru kabinet pagun amaralan matimpok pabantuan Malaysia 1963 ME 63. Kono ralan matimpok tim government matang masau kerapun tojo ralalo mengikang rabal kapam sistem ru kaligagan pagun reo kalau mempajajo rakandoi ru ati-ati kaupisan kapam agensi onda mukondo karalair.

0: Karnival mangindapu tayar pangindapuan mikro boborok am mayayo PMKS Sabah Zon Tenom nampabatik ra ruang rupan talanan ruit rakasa lengai nakasail 254 siam ngaribu ngaringgit. Gita malingon nanaboy rakuayan rupangatangan no radalam mangikang rakasingkatan rumangindapu galama am mampaimbor ra ekonomi galama. Menteri Kesingkatan Perindustrian Am Kehusahawanan Datu Iwan Benedik arada lombala no mindagu pangatangan ora karnival raginya mampakito ratayar ru PMKS rayus mampaugara bal monsoi am matang kosan tayar mampaimbor am nyayuk maparuang ra kesingkatan ru ekonomi ru mamagun mulupoyo sora lisar bandar. Entu raginya parinta pagun rayus mangikang ranan salinut ralan matimpok ratayar ru pangindapuan panampasan araralan pantalanan amnayuk sungka onda mantirayus ramangin dapu galama kosan mengaru risilo labi mabuli gumula am makandar mampalangka raku kuliamos nilo sigagama. Datu Iwan mindagu karnival kosan ragitunayuk nasauk raralan mampaganda rabal rupangin duitan am papakitanan raku kuliamos ekonomi galama. Karnival onda sinimpung ru talungwaporam onom ngalun mangindapu IKS amneuk onom ngaporam talu tayar mantatalan boborok raginyo nakasulut namunduk rarinatangan suang mopor ngaribu ngaulun nasuangan. Kementerian Parinta Galama am panambalayan nakatampos kosan mangimansa tojo rakukula katangan mamulali kosan mangikang rakandai ruinan libung telupit. Ralan raginyo kosan mampaimbor rakasingkatan ru libung raginyo kosan rabokon poyo pusor bayan matang rapagunti. Menteri no Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif mindagu bokon bal ondo rayus pasigulon nakasimpung bal rukandoi kapuam perjawatan kebajikan ru mangangandoi amnayu katangan pun kosan mampandai raliliut rukakadayan. Pengatangan raginyo kulimanin Iman Saintojo ratayar ru kementerian pagulur yo kalau payo rayus pabalan ra kementerian rabokon kosan kuayan ratimbalos rayus.
1: Kesimpulannya saya berpendapat dan kita kementerian melihat majelis daerah ini boleh bergerak lebih ke hadapan karena potensi kedudukan daerah ini dan juga keupayaan pegawai.
0: Datu Arifin napabala bala ragitio nalupus nanambului am minatong rasasai pambalaan matang rainan libung telupit. Upis libung Beaufort rayus mangimansa tojo rapapaugaran raprojek alun-alun mayo pan Borneo package 2. Ia kosan mangaru rabal ru teknikal mapalabit rabal rubayan rasawat kapuam jejambat salingapuan ramatanda tojo. Tinginai mayo libung Beaufort Muhammad Nazri Ajun mindagu tayar ru mangungunterik juru perunding am suali mampaugara projek kosan mangalap ra pambalaan tojo pasal ra video ona nakaingkual ra media sosial napalabit ra bal ru projek raginio.
2: Video itu sebenarnya video pada Julai 2025. Tapi hari ini kami panggil konsultan daripada package 2 ini untuk minta penjelasan. Dan beliau sudah buat pembentangan berkenaan isu tersebut. Dan juga beliau maklumkan perkara ini juga mendapat perhatian daripada pihak audit negara dan juga unit integriti Jabatan Kejayaan Malaysia. Jadi diorang sentiasa pantau lah perkara ini.
0: Muhammad Nazri Tinum Rumampatano, RTM Rabofot, nalupus pansusunuran mababaya rajuru perunding Pan Borneo Tayar Ru Package 2. Ia rayus napabala rangangai kandai napalabit rabal ono nakalabit niayuk pinolonggo rakalo mantilayun. Liliwa sora ondo najajau sinusuf koson ukabon ambalon saguli mayara aturan ondo inaruan noyo tojo. Pan Borneo Package 2 napalabit rabayan Kampung Melalia sabera kakadayan Beaufort ragalur talungoporam 4.3 km. Pupusti saguliu kupoyo tano-tano matang rupagun. Monsun Barat Daya Sabah nakaumara bal rurasa mawas ambal rutimpalak. Parinta pagun mangimansa tojo rabal rupana limbaguan tayar kaligagan. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinanda ri Ramhanizan Jahamin intersection tano ehwal semasa am pinaralin ri Dainol Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan Ararondom.

Kan sayan Rondo Maroka 4 Raka Donga Peram Sari Bulan Silaka Limo Donga Ribu Donga Peramanom Paring Kunangan Mengining Rasaba VFM Kesalulan Nara Gemurut Pasti Sindanganan Taka Monsoy Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio Jam Ka Tulu Apat Ngepor Ngaminit Ra Rondom Kesalulan Aragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapuam frekuensi matus am tulu titik sa amnep mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Aras na mengining takapi rondo rimba intori Alfian Pinsuy majadi matali am Joseph Tadin guangku makakada ini ngontak.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Rasna kita makan doron do pembelan, ia gini balru gaun orang-orang susuap. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia, kapwa Met Malaysia, balru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap makondo rasa mawas ganit amniayuk timpalak rakukula intok. Intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun bal rugaun rondom raiti semugutnya keramet Malaysia rondom raiti mekondo rasam timpalak amnayuk ganit kulimanin masauk sora Sarawak ka bal rugaun sora pagun takau Sabah monsoi kondo rasam kulimanin masauk rondom raiti bal regetio sukurajam ka balu rondom raraiti tano bal rugaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am menayuk aplikasi My Cuaca. Arishna kita mengkono pia bilin entor rangan-rangan takau na nangatora bilin ilo giura TikTok Live My kesenintori MM Suk liliwa nangatora tangguang kono kan sayan ararondo mpabukat kau ngai am kan sayan mengapu oro mayo na pangan nanantav kapuam kaamatan paringkunangan MM Suk. Amukonek bilin entori Mr. Bro Tulu Balu Tulu kan sayan ararondom DJ kono paling kurangan Mr. Bro amnek mukonek rangan takau i Robert Berto nangatora bilin kono kan sayan ararondom paling kurangan Robert Berto mangining takap ya ronda rimbai entori Liza Musa hinga kurion ini ngontakau.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tako po yo sang kinolor, kasagan mambal ara imbuar kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan du asap, kara takau galing kan sayan du inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan rat Tambunan Viewpoint, gira kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ras Sabah. Bakul wakit, rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesona rareka bentuk rumanara ragitio untuk binal talu ngatampas binal intorabasi am cinat arabatik rubulu tutu ondo masuang tinemu giura libung Tambunan rasawat moparam apat ngamiter menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung Tambunan magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasusuafti kapuam patrabal rugaun monsoy kandayan rumato oro tumolop am siov ruangin intora paka kroka.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Orang Raya Aidil Adha angi beritaka kawe amah huang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha intora RTM, teman setia Anda.

Ais na gitim kana pia bilin tarangaran takau geura TikTok live mai kasanin tari Marajun Conrad kan saya na rorondom DJ paringkonangan Marajun Conrad DJ DJ rasaba VFM monsoi kana paringkonangan am kana nya karangan takau I Johnny Joe nang atara bilin kan saya na rorondom paringkonangan Johnny Joe kan saya na rorondom Ais na mengining takap ya rondo rimbai dari Ambrus Sami Nasabay na bulan 5 iningon takaw.

diri pabukat kau amun mokono kau ra akaun Facebook am TikTok mabeli nayo kakau Maya Ramon live rondo meragitio giura Facebook live ra akaun Sabah VFM Vgood am nayo kra TikTok live mai ra akaun Sabah VFM Vgood am rayus mengatora bilin min rondo meragitio mabeli nayo mengatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu. Ada istimewa kena pihak bilin tawar kerana tak kau nak ngatora bilin logi ura Facebook Live My Random Variety kau seni tari Julita Margaret kau nak kan sayan arah random DJ am rangan-rangan rasa bab BFM Monsoy kau nak peringkatan Julita Margaret gama kau panah Monsoy Sakra Giuno. Amu kena niak rangan tak kau I Robert Berto ngatora niak bilin logi ura Facebook Live My konekan sayan ara rondom DJ paling kurangan Robert Berto kan sayan ara rondom. Arais nama gining tak apa rondo rimbai entar isi lebih bugis kalau makulau guang kutu ini ngontak kau.

Naka pandai kau kia? Teh, mabule mangindangan rabulos takau ilain mamulok. Antioksida ondok masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, pandangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, tehniak satopoto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon rakarungo peramsa ari bulan sila kalimo. Gitian patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungo per ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangki maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopora mapat tari bulan sila kalimoti, teman punda jam karu ora mamai, gyura imago shopping mall kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM balungopor ngambilor, teman setia anda.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano raktim sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru nomor saukra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpok mangindangan akaramyun mampak kesuang pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Taliponi akai rakusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
2: Arasna kita mengenai ronda pembelaan intor Kementerian Pangilan Malaysia. College Matrikulasi Labuan kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 jiniraka balu am siamari bulan silaka onom 2024 onom oro kasa am oro karuo rajam ka tulu talu ngopor ngaminit rasuswafti suku rajam ka talu talu ngopor ngaminit ramai ti atangon gira college matrikulasi Labuan. Rasna kita mukanda pia bilin intor rangarangan takau ondo nang atara bilin lo gira WhatsApp mai rondo mraiti ko sen intori Joseph Potilu kono kan sayan ara rondo maroka pat DJ tantanomin amrangan-rangan rasa bab FM gira Facebook am ondo manginging ra radio rondo mraiti ko sen Julita Margaret inarumbai pita i MM Suk kiro Jalen Vitalis i Florita Kinajil Josie Mindong i Maria Johan I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Patricia Nicholas, I Dato Elizabeth Maurice, I Joachim Kubot, I Julius Pansai, I Avitus John Modoit, I Marius Marudin Gawis, I Petrus Quintin, Intora Tambunan, I George Mining, I Patrick Antang, Yacoy, Taman Pasir Putih Putatan, Fasa 2, I Francis Boniu Siluk, Abilin kan sayan ararondom amgama monsoin sokakau ngai gini nabilin intori Joseph Potilu peringkongan Joseph Potilu gama kopana monsoin sokayuk amasalok maligag. Lelewara gini mukonanya kerangan takau I Philip Maling nangatora bilino kan sayan ararondom. Gira Facebook Live mai paling kurangan Philip Maling. Mangin kita kape rondo rimbai. Intori Sherry Namut Sapri. Oro Mayo Kamaton. Ini ngontak kau.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iyo kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorongoh ku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mo numing RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangay mo kondora RTM klik no?
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ko to kulut.
1: Ayah, oh kodi minga.
2: Kita pengenapa ya bilin orang rantau kau gira Facebook Live Mike kesenin dari Florida Losambo Laurentius kan saya ararondom DJ Monsoy kono peringkunangan Florida gama aku pana Monsoy sejak regiono ambilin dari Sabin Kangut kan saya ararondom aroka apat DJ am ngangai rangan-rangan rasa bab VFM kesalulan aragu rumurut pasinanganan takau Monsoy paringkodangan kono paringkodangan Sabin Kangut paringkodangan manginin ramon rondom raiti amgiura TikTok live mai mukunan yakrangan takau i Ether JJ Onom Siam Ami Ani nangatara bilini londo nogondo konelokan sayan ara rondom DJ Monsoy paringkodangan rangan-rangan ini tak kapi orang dari Mbak dari Paidi Pita Busak Ros Rinindan ini ngontak kau.

0: Gitu na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tuman pun da jam karuwa ramamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngopor Ngambilor, teman setia Anda.
1: Inan Bangsa Bersatu PBB, nangia ora oro nuna malabusan akbar tikop nutana, umana puo ratalu hari bulan, rabulan kalimo, tukir-tukir nutahun. Rapamahunan taka Malaysia, dungo peram siam hari bulan, rabulan kalimo, kinabati ka oro nu oro wartawan nasional kawana. Dapat nu napain salahan, nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu, radungo peram siam hari bulan, rabulan kalimo, 1900 talungo peram siam. Itu tatandu ahung hormat ampa petandulan, ra insub nu ulun-ulun media, rapokot nu pasuku ramak umat atopot, ra siung nu ulun.
2: Asna kita mukana pia bilin tarang-arangan takau kesanin tari Lohin Chong konakan saya ara random DJ Monsoy paring kunangan Lohin Chong kama ko pana masalok maligag bilin intari Uju Bahat konakan saya ara random DJ kan saya ara random Uju Bahat alintora Labuan kono abilin kan saya ara random ra arang-arangan onda mangining ra radio Gira Sabah FM pasinanganan takau Monsoy kono paring kunangan Uju Bahat gama kepada Monsoy Sok Regional. Esna menginin takapya ronda rimbain dari Florenzo Rabin Rala Asandong. Ini ngam takau.

0: Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kegawe, ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan rekaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman amparamai rapahan sayan.
1: Benintok Kapaganan Global T, Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
2: Kita makan apa bilin entah orang antah kau entah di sini aja entah orang kau ran kono kan saya arah rondom DJ Monsoy rondom Raiti Giura Keningau kondo rasam kono paling konangan sini aja gama Mariusan abilin pas kono ra pabukat pabukat dan rangan rangan no kau seni Narumbai Imaimon Ikalsum Yaguije Yarin Majanun Yandami Ilusi Raipan Imani Raipan Abilino kan sayan ararondom am atan tanomin gama tanomon soy gini ayok paring kunangan sino aje gama kopana monsoy sokara giuno am kan sayan mengapo raumayo napangan nanantap. Lelewar lagi nih mukanya kerakanan takaura bokon gira Facebook live main dengan cara beli nilau kesan interi Ipol Irik ami Damin Gunting Dimin. Nangat ora beli ni londo nogondo konilokan sayan ararondom DJ amrangan-rangan monsoy konilo paring konangan amkoninyak rangan takawi Peter Gabriel nangat ora beli nogondokan sayan ararondom arau kapat Sabah BFM kesalulan ragumurut monsoy kono paring konangan Peter Gabriel amrangan-rangan. Lelewar lagi nih, kena nyak rangan takau. Kesani Julita Margaret, I Corina Matiasan, I Philip Maling, I Samin Kangut, I Elizabeth Beth, amniaki I Polirik, amniayoki Damin Gunting Dimin, nangatora stiker Monsoy, tangguang stiker Monsoy gira Facebook Live Mai paring kurangan rangan-rangan. Arah istimewa ngingin takapir Ron dari Bain dari Freddy Panswon. Ida, ini ngontak kau.

Gitu nampatno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopara mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngopor Ngambilor, teman setia Anda. Ezon, Isten Sabah Security Zone. Ekeni liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralinjoban serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin ralilut ololok 1,304 km, napalabit suang mopor dibung, Ikinyo Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Rariliut Rakitio, Remembal Rakandoy Magilong-Gilong, Sor Ralantur Amrat.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ro identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin ro parinta, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.
1: Konangan nangining rakas salulan naragumurut kasalulan naragumurut nakasuko noyora pomporno jam ka tulu rondom rasusuap kasalulan naragumurut ti mining min saguli aku I Dexter Rasidi mambilin paring konangan amkan sayan ara rondom ruo rimbai kosen pantuleran takau rondom ragitio mangining takapio rimbai kasa intari Meston alias Induts Lusar Nangkiatan rimbai karuo intari Belden Dixon Sagir Naiman Ayuk. Ini ngontakau amkan sayan arah rondong.

0: Kentunod kantakan tawan takapal, id kinayunan katunabon sabah, it pinot pointoguang rahat Cina Selatan.
1: Keadaan cuaca sebegini ya, di mana kita mengalami hujan, hujan lebat dan juga rebut petir adalah ciri-ciri monsun barat daya lah. Keadaan ini biasanya berlaku pada sebelah petang ya, kerana pada sebelah petang tu kita mendapat cahaya matahari ya yang memanaskan permukaan bumi, menyebabkan berlakunya proses potlakan sehingga menghasilkan awan rebut petir lah yang membawa hujan.
0: Lucia Rinobada RTM melongkot kerajaan tanam tanak Gumogor Sabah Kopisan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Tumanu daw kesimbanan kawawayan tawan pemogunan kanud menimban tawan om kopo kopi sugut aku kopurimanan mamaso. Kantakan diti menunggu drasam tersapo tim putus sikap om kepengkas kantakan luyud. Pihupan tegirat ita tangat misuayan agensi yang tinimungan menguhup nakanud kepegiratan mentok menaguang kantakan liu di duatas bofet om Sipitang. Surupu paliman Sipitang Datuk Mat Bali Musah Pinapailo, penguludan di kepunong kanud menaguang kantakan kedat idning kokoton di penggirat.
2: Insyaallah kita akan terus berganding bahu juga dengan pihak bencana alam juga lah. Dan saya juga kebetulan memang menggerakkan kita punya sukarelawan di MM Bersamamu untuk menyokong apa juga program ataupun untuk membantu mangsa-mangsa banjir inilah.
0: Datu Mat Bali Rinobada RTM syarat nepupusan ababayan pelombus boros kirolow nayatan watas bofot. Pinalombus daw kagiraton dua atas dilaw pengkason kasari kohompit noh mengukab longkod kepondolihan damot PPS Soiraira Timpu. Ningkokoton luyut id bofat, gisom jam kapat ginumud tulun dit pinayon id longkod pondolihan potindohoy PPK Selagon seginumud telun hatus telun hapodam walu mantad hatus dun hapodam miso paganakan. Tumanud kepailan puruan kuasa mengulud kadaton pagun tungulun pengion id PPS pepohompit onom hapod dam turu kusai hatus hapodam monom kondua nom hatus limon hapodam limoh tanganak. PPS Selagon nukaban mantad tadoko duo om bayno diti popoyon tungulun nakotoguang luyud mantad hapodam miso paganakan. Perintah Pogun masaan magintong pipiro panginwaguan dit aponsol dit bagian kolidasan Pogun. Kohompi titid pemusarahan penimbanan ordinan kolidasan Tongolun, pemaramit akta perjistaran surupu farmasi hapodom siam limun hapodom iso, om kepegiratan iso ketinanan sukuan kolidasan Pogun. Menteri Kehunduan Kelidasan dan Kesosonongan Tongolun Datuk Julita Majungki Pinapailo lang dilok kanud pogirot penguludan kohompit kogiroton penguludan Kelidasan Sabah. Pinalombus deti masad pinapohimagon bengkel kolidasan di kota Kinabalu. Tumanud di Datuk Julita pengubasan dilok papanahon montok menimung pemusarahan mantad misuayan bogian imilad tanggayan kumaid kabinet pogunom kopohompit pibatasan Malaysia hapodam siam onam hapodam tolu ME onam hapodam tolu. Pinagirat daw dati nimungan raitan tim government dilo silid surupu dikanud pogirat penguludan kelidasan pogun iamu menolikud tonggungan ijonsid kohompit.
3: Kabar diti Sumalimbau mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Karnival papapud mengindah po mikro okor om osuhatanan PMKS Sabah bagian tenem pinasurat ginumud dagang tunoy kahinsanay poingalib dat 250 siam 2,000 ringgit. Kanuitid morikot hontolon papanjur montok pagirat kaburuan papapud no koyonon ng posindak ekonomid no koyonon. Imantiri kaburuan kapuapuan ng kadagangan datu Iwan Benedik pinapintalang dat kaponjuran karnival dila pakitod bagian PMKS papanod tonggungan de ponsol montok paburud ekonomi tongolun kohompit kopio idlabus kakadayan. Mantadila perintah pogun tumilambus pagirat kohupan kumad papapu id bagian kadagangan manhak sokodung mitilambus kumad dudumagang nokoyonon montok menguhup papadagang unsoy dila. Datu ewan pinapailo dat karnival megal dila osilid kinoyonon dikanud papiromut dudumagang ang papaintutun dagangon nokoyonon. Karnival dilo sinokodung dot dun hapadam monom papapu IKS om onom hapadam tolu poboli poboboli it nakagayat hapod noribu tindapow. Kementerian Perintah Nakoyonan ng Kawalayan penggirot magintong pipiro kapakyanano sikap montok menginsonong ralan karjad majlis watas telupid. Lang dilo kanud posindak kaburuan watas dilo it nosilid totolibon tagayo id pogunditi. Menteri Kehompit Idatu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pinapoylo tanggungan dilo unuan pagintangan Kehompit no bagian ko kumaraja ketundunan dilo kepakianuan menginlundus kinoyonon kakadayan dilo. Pengludan dilo unuan pagintangan osorisi di bagian kementerian pagulud pailo on kumad kementerian suai muntok karjad sumusuhut.
1: Kesimpulannya, saya berpendapat dan kita kementerian melihat majelis daerah ini boleh bergerak lebih ke hadapan karena potensi kedudukan daerah ini dan juga keupayaan pegawai.
0: Dato' Arifin Pinapailo dilontok nepupusan kini makap karaja empitimungan kepentalangan id majelis watas tulupid. Tupis watas bofat tumilambus magintong kapapanahod karaja lebuh raya pan Borneo package 2. Papanahon iti montok magintong kongoya sunsuyon dit narumbak kanud otoguangan dito sikap. Tupisor watas bofat Muhammad Nazri Ajun pinapailod bagian kontraktor surupu magadang om mangobi menguasa montok maganud kapentalangan kohompit video dinokotongkop kohompit kotuson karaja dilo.
2: Video itu sebenarnya video pada Julai 2025. Tapi hari ini kami panggil konsultan daripada package 2 ini untuk minta penjelasan. Dan beliau sudah buat pembentangan berkenaan isu tersebut. Dan juga beliau maklumkan perkara ini juga mendapat perhatian daripada pihak audit negara dan juga unit integriti Jabatan Kejayaan Malaysia. Jadi orang sentiasa pantau lah perkara ini.
0: Muhammad Nazri rinubada arti amid bofet serat nepupusan mitingan miampai surupu magadang pan Borneo bagian kedua. Montok bagian dit nohompitan sinuhu dat mengidu om pengkakat kawagud tumanud koton, kotunudan dit noko kunan. Pan Borneo bagian kedua pohompit kinoyonan kampung Melalia gisam kakadean bofet kisinodud telun hapada mapat titik turu kilometer. Lima tulun na tindohoy sa borong bang Kampung Melangkap, Kota Belud, mantadit susodopon tadaw kanihab nanud pinosolian do tinimungan bomba di Kosuabon, Baino. Malahingon kopisan bomba menampasi Kota Belud, LG Bakuk, untuk rinubad RTM Pinapoylo. Kain sana'y lima tulun dilo mantad malaya it pinapapanaud karaja monukat tanah. Kain sana'y dilo nakanud pinosolian soirad sinoborong di tinimungan bomba bang ditologod gisam dot nakorikot idko yonon dit na tindohoy dilo. Tumanod di LG, karaja dilo nakotoguang kantaban mantad ko ngoyo kinoyonon konuluhon om otidong. Tinimungan mamasi dilo minamagunod kakamot pinatomod miagalot tali om rasuk poningolig poompus karaja dilo. Kansanay nakohampit nilaan dot natingolig om nonwan pamalingasan paguluh no kunan dot milod paulion. Id mahupusan sugut aku kagut titulu dat kabar-kabar. Gompus ketenabon sakit, Sabah kota guang rasam asapo om tangus kiting gorud. Perintah pagun papanod penerisidan penginwaguan kaganaan kelidasan. Iririn kabar pagun nuludi Ramhanizan Jahamin mantad unit berita ehwal semasa Om Pinadalindi Adrian Soidi, Montok, Kesolimbahan, Boros, Dusun.

Kau bisa nanti tuang tapi naik kau ngawe di tito tuang tedo kapat ke dunia pada miso tulan ko limo 2000 dunia pada malam. No kabar kau tuang benda tapi naik. Kampung kau dapat tuang benda ti kelansanan datang senang senang kau senang dari dahar kini nanti nakar sam bersam kelansanan dat aw adalah no kau peluit kau senang dahar piro piro hot no kau yon nanti no liudan dati bapa nanti ngatbo yon no pah ginawa. Masad polian mantad keraja bam legot-legot dan rulan-rulanon aw nur amin siaw kopio ambegal terima hapon siko kuma di DJ Dexter Rasidi minang balut di kesalibahan boros murut salinai dat talu jam peti lembus diti gisam jam koh pedam dua pitangat tuang insan poh miampai kodoh LP Rapi Alpinus mantak diwagu katanud kesalibahan diti tabi piambolutan tabi pintu tunan. Siam na po dam 2.0 FM frekuensi tisan watas kuto nobon anu da makinawo. Anu nagi makinawo maya da RTM click ipatatong ko pamagunan. So ay kayo kasalimbahan miti lambos take live in FB nagi TikTok. Kung si kono kayo ihitin at FB hitin TikTok dot babay nanti. Nakapaguluh minay ponwawa kita kaya Maria Johan di Jingle Batial dahi tihid FB. Dan aku lihat papa ilang share nagi manhak terhian teko negeri like tu sinding ke paguluh paranghan ku kumada kayu KDCA bulan 5 susu tonon dot id kopupusan KDCA bulan 5 pinempatan di Claren Junas Emi Jekli Goidon id kopupusan pinempatan di Petrova Emi Yasmin

Om Hitihid. Hitihid TikTok oki toki Jamal Jitu maki anu dad sinding lagu rindu dalam sengsara kanga auto kok anu pondit tatuang paena. Asyo tapi dari Jamal Jitu Robin Robin maki anu dad sinding isgu al ka. Andro Andro senang tatuang DJ Ponya guys sinding John guys bulan 5 kada. Umbalan ku bintang tino tapi nai Andro Andro bulan 5 kaya nong harod pengulud man ku ponyo tino ka tapi nai kada usa ngapa gulu dulu suahon ku akon i nong apa gulu dat minai nong yati minai pangamalut na hitihid TikTok Om Hitihid FB mulai kumuntang humbanailan harod tambalut wagu it minai ponwaw Kadi mara Johan kapisanan tetuang di JLP tapi pibabasan tero kapat kuma dia kapisanan lagi kuma tesanan tambalut mogi kinongo kingaran e gisom z sonong kopi akada Elizabeth bet kapisanan de tetuang Om soi kahit hit piru ruman de FB TikTok kanu kono git pongkap pason maya dot WhatsApp id kusung isa siam apat siam kusung turu walu turu walu. Pati lomus diti melis lista kami yang pada tolu hot sinding kalang adan peguluan ada mongkalan dalam bunga di Jawa Tacin sutanan dot sinding di sisam sampit insan tadau minuli am nagi sorhon kamagulu di JT J Teresia Yunus ikut selimbahan bersudusan sebab FM senang kepiak.

jamban tulun ginumuan kasusukupan montok toin sanan tulun. Tamangay kasasari kasukupan di pinasadya it kiharo id jamban tulun ginumuan. Tamangay na kasasari kaburusian dot jamban tulun ginumuan. Tantuan no, dat po manu it mangkuk jamban, sarad apango mamagunong. Kadarumba ko kasukupan ngawi dit haro isuang jamban tulun ginumuan. Om alayay mamarubat datuway. Siliw na dat mamamaguna di kitanggungan. Jamban tulun ginumuan na po, ngamontok kagunan datitayin sanan.

Itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihon dat kinolitonton tadaud RTM Kumo Walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magi sesuai tinaru, magi sesuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat dan sananta kanon man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada petelibo kesiwatan memurimon magi sesuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahopod menu sabahan tepurimanan toko tungkusan toko RTM Walunahopod tahun teman setia Anda.

Kapiro ba ka ago mulok papituangon jam ka hapod hapod minute na tatuang. Kada ako pa karoraw da may lili. Kung sarap ma, nga aon da karongaw da tanga sinding-sinding. Dit ka ni ko. So haro sinding manta di Matthews Kasun dati na kita ko retan.onway akod kanawahon. Amharan nagisinding manta di Barbara Emma Boros Ginamo. Willie John, kapisan na natutuwang tambalot hitihit FB. Intay ko da. Charles Loginon nga hiti. Pansi ko Charles Loginon. Kadi Charles Loginon ko pisanangan datutuwang tadaw kapat DJ LP Rapel Pinus nagita pinay tambalot tambalot sa Bob FM FB makikinawa ngawit sa Bob FM kasalimbahan bros dusun to sanong kopio pipabasan kadaw posiko Himarius Marudi minsan po kapisanan datutuwang kumadya Makli kapisanan datutuwang kumadya gaman. Tambalot nga di kakal dat nanti hitihid FB hitihid TikTok posiko kumada kay tensanan baha marahyan ako dat papaila labi kapagulo diti isaot ababayan raitan dat Expo Kesehatan 2026 sampai dat uhu keluarga sihat community sejahtera kanti pohoron di kampung lokos kiulu dot kolimo tulan konom 2026 mimpun dot jam kawalung kusabon gisom dot jam katolud sedepon amokon na po dot ababayan teka kepergatan ditman papanahang nga pemeriksaan kalidasan pemeriksaan dot nipo panambarasan dot kalidasan na pakikitanan kepuasadiaan takanan alidas pengayatan tinan itagaan ka nagi iti tretan na terapi seni it memotik memalukis the poster mentok dot kapelan katilambus kanu dot meromut di winia it kusung isok turu 5226 kusung turu siam nagi i jekwilin it kusung isok siam 5308 kusung turu isok walu. Ilaot Expo Kalidasan 2026 pohoron dot kalimo tulan konom ig kampung Locos Kiulo. Sining pati lambos kinaho tako aw na di gumuli miagal tanak ka di George Gontorok sutanon joget tambunan pinempatan di Donnie Omoli Mojingle.

Kuisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan man ramayo antok katolu tulan kalimo manikid taon montok mamaramay kuturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hondot nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok popolombus kepailan dit otopot kumat magigion.

Montok dot kepelaan dat intensenan na ginemu dot na hampitan liu dit bofot kakal pada tolu na hatus tolu na pada maluk tulun mantad hatus dun na pada misak peganakan gisam di jam ka waluk tetuang dit baina. Sekretariat tepuruan kuasa pengludan kadat pagun Sabah id kain talangan pinapailo dot kain senai dit na hampitan dila pinaiyon id longkod pondolihan potimporon kati Selagon, teko PPK Selagon. Ait nukaban di jam kotolud sedepon di tadau kedua kata talib. Kain talangan nila pinapailo nagi ginumo di pinandaliu dilo seginumo dhatus walun hapudam tolu tulun na po nga tulun dat na sukod tulun na nalahing namot hatus limo na hapudam limo na po nga tanganak beragang. Kampung ngawi di nahumpitan dat liud na po tayo nahumpadanan dat liud na kayong kawas kuminad hapod ang isa kampung dit kasuaban bayan na nung piadangon na dit hapod kampung dit song kasodop pangkuro po sanong to ay sa nako rundun dat kinantakan tayo idkadatan nila. Pamtilang po sana kayo magi nurih magi rumah-rumah da hitihid pirurman dat FBM lagi TikTok man ulu daot pagi babarasan senang-senang ngan pagi pagi ambalutan Taufat Siaw ka bisa nang tatuang kumadya sinding pati lombus karena kinang hota kau maroro buat manta di Salomah bisu tanandat Nora Imbulay Noda Lucius Len Lesion.

Kalasana nulis kena korang ada sinding-sinding dit nak kau nid gisam dan nanda diti de baina jam kau hapad talun hapad minit atau tuang. Harati pasan tambalat mantan hiti WhatsApp pelambusan ku kapagulu nakapatad dat pasan diti Florita Kinajil lah. Kado salam di JLP. Kau senang tetuang ku madi amtin senang bagi kinawa Sabah VFM Boros Dusun senang kapio sumulit de pasan di Florence Boy Joel Helen Yong Adila de Vanson Emilia Gom Denis Yang Joseph Potilu Marius Murudim Inggam Satur Avitus John Mudoit Lucia Monduk Kemania Gansing Kampai lagi di JLP kah posiko mepe pasan ketebian terok kamatan kumada kayu om tilambusa toko nepogi om bolutan tapi pasan kumada kayu tensanan kadi Florita Kinajil posiko Florita Kinajil. Harap kasih watan dengan dot pata depasan kada ada anda dot gisam dot meding kompokon dot timput bagian bulatan toko pata dari pasan tu madi kasih watan dot pelambus sambaran desen rogo-rogo nok kuro tu pelambusan pasan ku kah ngah awak bakan tu kah aisyah itu abin rogo kopi ya kopi sana tu tuang bulan ni aku empat

Amun tok rokok yuit maso deit pamanahon babay nanti harap deit minay hilad ke DCA teko pangayan nagin hilad ke DCA rolan rolanon ang nong kombalumbal teko ombalumbal nga enda nugari min sitaring sitaring kadi kay bahom iti isoot kabar yan ang pailang pagulodat makinang otok ako ako sinding iti na po nga labid 4 billion ringgit kapobian pinatahak dot keperintahan pisampuruan kumad sabah mentok papaindalan proyek kapangaban wag labos kakadayan taga BALB kati it kapanguhop dot manaybaw kabalingkangan wag potaguang dot magigyan ni labos kakadayan. Tumano di Bayan Menteri Sabah Dato Sri Haji Jinor kuasa dat papendalan proyek dila nga naka tuhun no kumada keperintahan pagun untuk tahun diti lebih dapat 4 bilion pinatahak dat KKW mentok dat tuduan dila ka karena sanan toko mantada dat kepobian kausinan dila masai bahan adah kebalingkangan dat waig kapangaban waig bersih kay tangon mo ito kopusan di Jeffrey Anjuman nga pagulo di laki ng hota ko sinding diti. Pangkis kamatan di Joel James teko Georgia.

Kailan ka nang ko? Te, milag papasili, may labih akita amulak. Antioxidant dit akawas isuang teh otomo am teh apura kapaguhop sumaap dit kumayon tekanan oksidatif mentok mengilag kulit labid asikap atua. Asaro menginom teh milad papasan ang kulit tapaw am kulit turas nga labid alidas suway kada kita labid amulok teh kihara nagid kesenangan mentok kalidasan tako. Ketebian mamaramit tadaw teh sempamagunan dit ramayon mentok kedua na premisa tulan kelima 2020 pada menang.

Semano miampai singgan ngingis kepenimban teperimanan no. Miampai raya udit otopot teka suaw tabi teka hello kohu pepon sikau sesanglun. Nukuroh au kemenak ngingis. Okon kekikatang.

Anita Eje kabisanan tutuang ada ra kayo lihuay ka kadun hapo dum turu tulan kalimo diti hilaid ke DCA may ponokodong dat RTK Randawi Tawantang Kamatan Baham pasan peti lembus man ko pelembus manta di lamin hilag kiulu kadilamin senang tetuang DJ RP kadaw kabisanan tetuang tadaw kamatan kumad pisampuruan PPAMS tabi tadaw kamatan nami makikinangaw ngawid radio tetuang diti kada podop makikinangaw pokyo ka wasi ko lamin ang kalasanan dat narongaw lepasan dat pina no, pinangkap no ang pasan pati lembus manta di Pita Gabriel kadaw kabisanan tetuang DJ RP minsanan makikinangaw Sabah BFM Bros Dusun senang kopyo. Tapi tadau kapat tong tabi ibasan kumadia ka mamason kumada tambalut mentad e gisem z ketebian tadau kamatan kumada ko tensanan ko posiko kadau Baham isa papasan pagulo makinang oto ko kawagus sinding pasan diti mentad di George Kimbun kabisan na tatuang DJ Iho e Josh Kimbun mantad itanggilan maganog kasiatan ti mason kumatambalot sa Bobby FM Megali Abdul Malik Janupin Petros Tambunan Yagang Kayo Madang Joseph Colombo Tampulan Ninggam Satur Lucidoyo Bagang Sage Luciata Ti Bibi Narumbay Pita Hamidah Rosni Gosi Maria Juhan Dimi Satur Stibenandoy Linah Molondoy Gimol Medan, Julita Judit, Jelina Kota Merudu, Rosalia Mulia Sikoyokmen, Yubug, Adila Dewanson, Emilia Gom. May pepasan kabisanan tutuang tabi pembalutan. Ponsiko, George Kimbun, pinapata depasan tutuang bayna. Sining pati lombos onwaya kuralan kanawahon manta di Matius Kasun ngapagulo dilo, minungkalad, isa sinding wago di Jenny Gaising.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Gak bisa nonton tuang si Kar. Aw mau gemuk pada tambah lut nggak nata liban dari Audi nak kosupan ngaran nak yang nggak kada kau negari kada kau kaus kah? Mai kau nak kasari rumah-rumah hitin piru rumah anda FB yang lagi hitin piru rumah anda TikTok. Pasan putih lembus manta di Peter Gabriel kada kau bisa nonton tuang di JLP yang mainsanan bagi kena wasap BFM Boros Dusun senang kopi oh. Tapi tada kau apa tem tapi bebasan kau madia DJ masan aku kumatang balut mantan Egi Sem Z. Kata bayan tada kau matan kau madia kau yutain senan kata lo dan kada kau kata lo dan kau madia tempenai.

Pasan petilam pusmantan tambalu tokoy Clarence Wong. Shalom kapisanan tutuang di JLP. Sanangan kemaraja kadao. Tatuang pahina palambus akun pasan to lalay da kunod out nakapamasan tambalut inen tutunan ko in FB Megal di Julita Magret Lucidoyo Cle Ignatius Maria Johan Sabin Kangut Florita Lusubom Laurentius Ijay Nahtakag Jacob Paulus Cintilasyon Amel Andu Ipoleric Rosy Rosli Amo kunagi alingan ni Reverend Father Yandigul Letuaran Florence Boy Jolam Sawo Ibinsen Lam Id Brunei Darussalam Takau Kue Melia Go Misanakan Ros Bisao Di Kampung Peluduk Omi Corina Matiasan Bebe Pason Langat Kudu Kedurimo Kado Posiko Clarence Wong Senang semak pitang atuang Dedia Pinai Kade Kaliun Alasan terima dawakas pemberkatan kod paralan karaja ini konti alumi seletawan hiti dua tas tenam bena awak lasu awak nagi sagit siaw tu ingkur aku katano di tika selimbahan pros dusun sabab FM om bintimpu na pemegal diting aruhian kod masan tabik tadau kamatan ton wagu dati tulun dusun ita paru merbuat kumade yunggun meliago miubug tampulan Johnny Lunag sintom jalinah lucidoyo ingam satur Thomas demi satur mainsanan kombolutan isang kirap-kirap pemakinan wakas limbahan berus dusun itu senang kopi ya kadio kondaring di bagang sagi agam pia dati pagambolutan di teluhub gisam selilinai do senang kada pantinom senang naik kepesikan suap posiko kada kalion posiko kumada kalion nam sinding diti man kupong kapok do kayu sundu do bambarayon mantan di George Lian susutanan dot ilaan au kono gumulik di Christine Aston.

Meneguang kakatahon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan talib pialatan montok kotilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Itimput adalah angkalasu linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita longpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintang trikahon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalumbus tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramay untuk katolutulan kelima manikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayo-wayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palumbuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kopegulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigyon.

Akan ka menginta tari ila minggasa na bala atapat menginta tari na pangamanta dat memahiyo-hiyo teka mengindara nakna nga alay pedanga si leune penginta tari antinan teka pemusrahan di adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it milaistia kawawayat menginta tari milad ukuman id siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes antakanin sikul id kerajaan id kayanan gilumuan ikah dit intetarian teka kakitad kawawayat mengintetari sikapan na paparuput kumad bagian kikwasa teka polis.

alungin takau pamakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pakaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempertano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyon dok nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia anda.

0: tepat nang salinut kan dei pongolon takau sanganuan makalian takau mindagura pareng kuanangan rai londo mesaluk mengindangan di takau
1: arigato gozaimashita
2: nandri
3: thank you
4: gracias
5: selamat po
6: xiexie
3: syukran
5: kamsahamnida
1: kapun kap
0: atanak panaraguno londo ayuk kuayananyo yegenio pareng kuanangan kabalu indangan no sogonggom ayuk indaguno pareng kuanangan nam
5: ya.

Rongok am ilong kau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: asal tentu nama katagi, ya kamaka dai atawa cara mareom talian. Sago, supaya patong ma ayah iya ni parundu toongan, dikaji rahulu makanian dak pagbidaan hal ga asal tak kualiti yang bohok ni bilik, bang hal ga ayahinan palawi min kemampuan, gom ni bili ayah tampatan. Ni bili ayah iya taga kualiti maka atok gol tatagu, min sandru on na mbal tamasuhul. Maka, kapuspusan na, ra kita lekas taguya-guya he iklan. Pikir rahu yang bohok milli. Amilli yang meyak keparunduan, gak ka meyak nikah balahian.
1: Tabab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magboha-boha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam rusap.
2: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba BFM. Siaran hiling sama.

0: Pakinangawno do ko sa himbahan, Boss Kanasan. Tisan katanabon, papar om tuaran, sisam nga padam duvo titik 2FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam nga padam bahu titik sisam FM. Doit na bakuno po, kinungo na izikoy, doit Saba VFM, naikot binasi.
1: Pukinangawno.
2: Kasahimbaan, Boss Kadazan.
3: Papamodizu da hozo. Tangawasi.
4: Ah!

Koy ho kananku, do onu kado diso, nung manaw tokaw do vokon it kababalan social. Poboson tokaw onu no po it kababalan social. Kapahunggoy ino, do tuhun no kagumpit. Songyan it kababalan social. Ivado mo maguno bos i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw nagitagal do komen. Nung aiso itawasi do man komen tu au toko kapiuman kapaninduo dati obosino do kuma suvay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

0: na kivatu ni tagunda na ngoku.
1: Na kivavago.
0: Kalamazan kamatan deti no vago. Bah, onupadit vago. Ada hivay makinangaw hozo kamatan id kasahimban. Bos, kanazan.

O Saba VFM Kosaimban Bos Kadazan Masa Katau Huzan Sisa mga perumdupo titik 2 FM id Kota Kinabalu Tisan Katanabon Tuaran Om Papar Sisa mga perumtahu titik ISO FM id Tenam Om Keningau Sisa mga perumtahu titik Tahu FM id Tanah Pisampuvan Labuan Sisa mga perumonom titik ISO FM id Sandakan Baluran Om Bukit Garam Atus apat titik ISO FM id Kota Belud Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat Atus 2 titik ISO FM id Uvang Sokid Sisam ngeperumvahu titik Sisam FM id Tawau Om Kalabakan Kudat Tandik Om Pitas Atus 2 titik Sisam FM id Western Beaufort Sindumin Om Labuan Pakinangono, kasaimban, bos kadasan, inaikot pinasi.

Sebenarnya aku ngapi kau seimbang bos kada zantara bainom yang pai kau dengar izau Dennis Primus gisam jam kau si zam dongo sebabliti. Om his dia zu yang pai mungkin dongo dah hozo kada zan tantu dongo zo. Om hozo ngapi dah kamatan. Om semua nui akan kau kamatan lagi. Kasaimbahan bos kada zantara baino paghuy da ikot jam ko nam tong pod minute i abalit pagun amihon no mungkin otok na hozo hozo kada zan kamatan tadaw baino tadaw ko himo jam ko tu tong pod minute kibad hozo songkoton no kada zan kamatan ikot jam ko bahu dong suvab ko ko da itia kapayhan ko kamay da ko basanan jam ko bahu dong sebab tarau baino dari tempat aku ngavi de baino di ti jam ko onom duvo minit na ni de it pokun to ko patiamusan ku nempai penimpunan hozo di Presley Petrus pisampuvan.

Kopi Pasiam Tabi Malaysia Madani Kinabaw na di Diazu Iti Abal Mantad Sabah VFM Pahamusan ko iso Dennis Primus Kapaguhu na po nga tuhud Abal Monsun Kotonabon Kabatan Ontok o Sabah Do Asam Tasapo O Meninggod Tongus Meninggod Papawasi ok palintan pogun Kokomoy koin baguvan kaganan kahidasan Abal Paimpono Kotaguvang o Sabah do koin kawasan do asam tasapo om tongus meninggod sa sebab no do monsun kotanabon kabatan do ko padamapat Wuhan kohimo duwangay budwang padam onom kadi patunod hongkod kalajak ko zvotavan om tana gumuzu Sabah kopisan meteorology Malaysia Lucia Enggong ko zvotino kapabuhay kantakan garis badai ho binokozo itisan kotonobon ipain taguvang do kadatan sina kabatan.

0: keadaan cuaca sebegini ya, di mana kita mengalami hujan, hujan lebat dan juga rebut petir adalah ciri-ciri monsun barat daya lah. Keadaan ini biasanya berlaku pada sebelah petang ya, kerana pada sebelah petang tu kita mendapat cahaya matahari ya yang memanaskan permukaan bumi, menyebabkan berlakunya proses potlakan sehingga menghasilkan awan rebut petir lah yang membawa hujan.
1: Tinubungi Lucia da RTM idongkod kalajak Kosovo Tavan om tanak gumuzuk Sabah Kopisan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Kado sidoh kosimbanan global dino kepanak vaza kuma Kosovo Tavan hinasu. Kosovo dino kepovuhai kantakan asam tesapo om kepain sabat kantakan do hizun. Ketiambus do pevakasan opisakada zanto giot do magisu suvai agency om tinimungan mananakadai min sosondi montok tumaguvang kantakan hizud in uvang bofet om sipitang minabos ipu paliman sipitang Datuk Mat Bali Musa pagiunungan tavasi in pihatan tinimungan ngabi di popohud kepetaundaan do tumaguvang kantakan kosusan.
2: Insyaallah kita akan terus berganding bahu juga dengan pihak bencana alam juga lah. Dan saya juga kebetulan memang menggerakkan kita punya sukarelawan di MM Bersamamu untuk menyokong apa juga program ataupun untuk membantu mangsa bangsa banjir inilah.
1: Tinubungi Datu Mat Bali da RTM di Kepongo Tumindapo ababasan bicara berirama nazatan Uvang Bofet. Bos isido temui mo pengkawasan o ningkokoton da kepotong daan iduvo Uvang Hotspot dino kampai no popo timpu nonggot kepondo hian namot toi PPS do sosengnya no popo timpu. Ningkokoton hizud id Bofet. Gisam di jam ke apat misodap koniap ginumu magigison inopitan om pinaison itongkod kepondahian pointi hambus PPK Selagon kakal tahung atus tahung penembahu mantan apunam nuvo paganakan mantan infografik tinimungan kalajak monena kasusan sandan pogun seginumu onam apunam tu kakusazan atus apunam onam konduan atus himo apunam himo dasanak paingison it PPS PPK Selagon inukam mentan podimin sedap tanah konduvo da babay na diti popaizon da magigizon in ahizudan in opodam iso kampung. Mamasok pelintahan pogun da papawasi pipio koin paguvan teponsol in kegenaan kehidasan pogun. Kampay na ino da atang kepondohian ordinan kehidasan ginumuan kepedaiman akta kepelijistahan pu famasi podam sisami mong podam iso om kepenuhi dengan isok council menonon sunud kaidasan pogun. Nebos dimentili konduan kaidasan om kapagkangan tun magigison Datu Julita Majungki hang dino neponga kituduvan papapantod kepenuhinaan miampai autonomi kaidasan Sabah. Nebos Zosino dino di songian pinapay magona bengkel kaidasan it Kota Kinabalu. Kadi Datu Julita nazu o bengkel dino muntok mengiho pemusawan do magisusuvay tinimungan paghuhuy atag na komoy o viton kumain na sa tan kabinet pogun om impon kokomoy pidondian Malaysia punam sisam onong punam tahu MA onam tahu kadis kadosido koin samakan team government do dizon do hugu do papapantod kalalahan do kahidasan pogun niampay au kapangaso kalaja om tanggungan nonombo agency ikivan haid. Abalo pa rin sa Moimbo, mantad Saba VFM.
3: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
1: Pinapaswat na carnival mangingida po mikro tongonini om uha-uha PMKS Sabah Zone tenam ginmo kapadagangan o bidwangato si Mopadam Sizam ngay bulinggit. Tutulus minamadimpot tuduvan kinapong o zuvan dino doid papavakas katundan mangingida po om pinaposindak ekonomi kinaisanon. Nabos di Montili katundan kaganan ko pangindapuanan Datu Iwan Benedict ko pangusuvan carnival dino papakito bogisan PMKS tumihambus papapanaw. Sa sebab na dino tumihambus ak pelintahan pogun papapantod magkikakawa pingisaman ko pangindapuanan kapataundaan impon kapadagangan miyapay sa kanay pointi hambus kuma mangingindapu kinaisanon may do hobi avakas manangkiyahi om kano papahab kapadagangan kahubusan asil diho do sosandi. Kandidato Iwan kano nagi carnival miyagadino dumadi impon pianitan pangindapuan om kapain tutunan kahubusan asil ekonomi kinaisanon. Kadivol iti nang pesat tahong pedem ona mengingi dapu IKS biampai ona pedem tahu papa pedagang tahun ini dino nakapamagasat kinaikatan opod ngaybu tuhun. Paintonda ako mentilian kinay zonon ang pamuaminan na mintong pipio ahal na baboh muntok pamakas kalaja council uvang telupid. Hang di na po nga muntok mamosi katundan uvang na kumoy sabagi iso matan hongkod vazan tagazo in pagunditi. Namos ni Montili dino datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pipio ahal iintangan gozo na po nga kokomoy ni kokoton kalaja katundunan pakakalaja kabay na kalaja popongkigo no kakadazan. Intangan gozo o kapamalanan dino indon kumuntilian paguhui patagon kuma kumuntilian suvay montok hang sumusut.
4: Kesimpulannya, saya berpendapat dan kita kementerian melihat majelis daerah ini boleh bergerak lebih ke hadapan karena potensi kedudukan daerah ini dan juga keupayaan pegawai.
1: Minabosi Dato Arifin Dino di Kepongot Menindapau Kalanja Ombaboson It Council Uvang Telupid. Tumihabus intangan na kopisan uvang Beaufort o kapanan Project Lahan Tagazo Pan Bonio Package Nuvo. Ino, boy na otay na ahal technical kokoboy kalalahan no Jam Sunsuzon. Namo si Upisol Uvang Beaufort Muhammad Nazri Ajun tumubungi sino na mangunguntilik konsultan om Ponovohi mangunguasa no maghiyok kokoboy no struktur project no iso video i nakatazan.
5: Video itu sebenarnya video pada Julai 2025, tapi hari ini kami panggil konsultan daripada package 2 nih untuk minta penjelasan dan beliau sudah buat pemetangan berkenaan isu tersebut dan juga beliau maklumkan perkara ini juga mendapat perhatian daripada pihak audit negara dan juga unit integriti Jabatan Kejaya Malaysia. Jadi dorang sentiasa pantau lah perkara ini.
1: Tinubung I Muhammad Nazri da RTM I Beaufort di Kepongoh. Pitubungan miyampay konsultan Panbonia Package Nuvo. Pinapayo nagi sino na kalanja papagampit struktur na kamoy pinotod na namot. Ino na po mogizan ni Nopitan. Ino po mogizan ni Nopitan nga sino na mongusas om todo mahik tumanod spesifikasi. Panbonia Package Nuvo papampay lahan kampung Melalia gisam kakadasan Beaufort kisinadu tong pedem 4.2 kilometer. Novitno dati dimungan bomba seminabong o himatuhun i nahus

0: DM, especially for you.
1: Mentok menuh penuaan Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung, mepiangazan di duli ngawi yang maha mulia Raja Ngawi, popopi mohor tagazo Raja Ngawi, dan tada mintang tanak Wuhan Zulhijra Neponga, untuk min sesodok tada minggu, kopodam tu Wuhan Kohimo, duvong ibu duvong padam onam, kopian dat nampai ko duvong padam sezam Zulkaida, 1446 Hijrah. Nasut ilmungan mohingan ngawi kogempit dan mintong, tanak Wuhan Zulhijrah, do min sesodok tada nukumoy, idupong padam sezam kini zenan ipototokop bogun, kampai no, balai cerap al-biruni, Tanjung Dumpil Putatan Sabah, Omloting Padam Tahu Menara University Malaysia Sabah, Kampus Sempemugunan Labuan. Apa kapasau na tunggin muan da panaunu na kapagatan idnezenan kagumpit? Nukunan da Kaunsel Raja Ngawi da kapotentuan tadaw Hari Raya Korban, nopo nga mozo rukyah om hisab. Pointahangon di popopi mohor tagazo Raja Ngawi da sodop dinonagi, tadaw ko iso Zulhijjah, om tada kopo Zulhijjah, Hari Raya Korban, inakatantu, Maza Radio, Om Television.
2: Damay no, jam ko ng 46 minit nung subabid pagunta ko. Tignay. Diba isa ko payhan, suang amin pamusan ko, taon na ko na da magkinangaw.
3: Kasuhimban, Boss Kadazan, manak diyo zu ko payhan.

Itino timpu do mamaloso tungkus takanon saba. Kopyandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungapod, kopaswang o RTM saba, vahungapod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Onu ikagazat, savya vitakanon niti, uhudon idko zuzuvo numbul vahungapod. Onu ano kasivatan niti, do mamaloso magisusuvay takanon niti, no ontok ko duwang apadam apat

Kamatan papisampu kadi Hazaudi terpenai kongabi Nicolette and Jetrin Tojimo songohun mantadu humozo i nahap degai do untuk lamai kamatan nazatan beho id KDCA bo id habus do datan do KDCA kiva mai hu husap do mantad Sabah VFM pipi hu humozo do nahap degai mantad do kesiman bos kadazan i bisa sida no degai tekan nahap degai tadi ada hivai do moi intong do untuk kota hungopon tamu pada misa Wuhan kahimo riti. Hozau sumusut, hozau vagu iti tapi naik pangkiski, hoi. Ogumui anangan teka mopumos do naik kot binasi hozau ngabi do musubab iti ka kohis kozo ka ombah kamatan bagi akan yo. Masentius mak majay ngomi Ben Givino mopumos do it kesayman toko Ben Givino. Iay tanda pangkiski, hoi kakinang otokoh.

0: 座ろうと思います。
1: ヒーホイナイコーリナマイdai tina pagukangan ni sudah hozo songkoton lagi som na jam ka bahu dongo subability tumod do makinango tu kiba ababazan teko kopaihan ko basanan to ko kopongoy nom oputan bagu da isa duvo hozo dadi hozo ngabi da baino ko niku hozo do kamatan do songkoton Moy da au ambanan tapinay tantu da sengyan ongo di zuhozo kapaghu diti agumu na ditandaman diti nui kondam da kapo pasizan antak timpu di kapi ang ongo hozo diti hozo kapaghu diti pini tatagadan di Datu Claudius Sundang Alex omi Zandi Rita Mojilis Hozo i ay tanda kosuangan ton vagu kinawa takaw.

Sa ulit dito na ako, mandali Jovita Chin, Kotobian, Tadao, Kamatan. Iho hozon, gabi do. Lamay, untuk timpu lamay kamatan. Do, piampatan, deko kwaya. Bah, di ba ino? Pasaban, Tadao, Kamatan, di Chen Len Tenfuk.